0: peningkatan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: iya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat

0: terakhir yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
1: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
0: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
4: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: laporan khusus.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
2: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
1: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
3: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
4: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
2: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
5: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
2: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
0: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pusaka justru sibuk menulis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi. Sudah pukul 8:36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat. Dan insya Allah tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya masih akan terus hadirkan beberapa musik dan juga suguhan informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf. Sedikit ada trouble di studio Prosata RRI Toli Toli. Dan kami masih terus hadir untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Akan temani Anda tentunya dengan kebersamaan Sally di Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay. Semoga di pagi hari ini saya jumpai semuanya sehat. Dan di pagi ini juga selamat pagi untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang saya lansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Haji meminta jemaah hemat energi jelang Armusnah. Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Haji menghimbau kepada jemaah untuk menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armusnah, dan kesiapan fisik dinilai penting demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf meminta jemaah mengatur aktivitas secara bijak sejak sekarang, jangan memaksakan aktivitas fisik yang tidak mendesak. Maria juga mengatakan jemaah perlu menghemat energi agar kondisi tubuh tetap prima saat Armusnah. Nah, menurutnya stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman, di mana operasional penyelenggara haji memasuki hari ke-24 dengan layanan jemaah berjalan lancar. Sebanyak 395 kloter membawa 152.724 jemaah dan 1.577 petugas menuju Arab Saudi. Pendengar, sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah telah tiba bertahap di kota Mekah, dan petugas yang mendampingi kedatangan tersebut mencapai 1.412 orang dari berbagai layanan haji. Kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah mencapai 120 km hingga pekan ini, dan jumlahnya mencapai 45.914 jemaah bersama 481 petugas yang bertugas di lapangan. Sebanyak 10.535 jemaah haji khusus juga telah berada di Tanah Suci ya. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh para penyelenggara. Maria pun menyebutkan kesiapan layanan Armusnah terus dimatangkan oleh PPIH Arab Saudi. PPIH juga meninjau layanan bus Masyair untuk memastikan mobilitas jemaah tetap lancar. Mitigasi kepadatan disiapkan pada jalur Arafah, Musdalifah, dan Mina selama puncak haji. Kemenhaj meminta jemaah untuk mengurangi aktivitas luar hotel saat suhu udara sangat tinggi. Jemaah juga dihimbau memperbanyak istirahat, menjaga makan, dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Karena mengingat cuaca terik matahari yang cukup tinggi ya, sampai 41 derajat Celcius di Arab Saudi. Nah, peringat dimanapun Anda berada, satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

RI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Ya, tentunya di pagi ini saya masih akan hadirkan beberapa musik untuk menemani pagi Anda sembari menantikan jalannya talk show dari ke studio kolaborasi di Buol dengan kegiatan talk show pagi hari ini. Kami akan hadirkan beberapa musik sembari menantikan talk show yang akan dilaksanakan di studio mini kolaborasi Buol.

0: Hai pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama studio kolaborasi Buol akan ikut melaksanakan kegiatan talk show yang akan dipandu oleh rekan kami Jasmine.
1: Pendengar dimanapun berada, baik yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, dan juga Kabupaten Parigi Mautong, berbahagia sekali kesempatan ini kita dapat kembali menemani Anda lewat program talk show. Dan kali ini penting bagi kita untuk memahami sekaligus mendapat perhatian terhadap kebinekaan, khususnya keharmonisan keberagaman agama di suatu wilayah. Dan berbahagia pada kesempatan kali ini, saya Jasmine berada di Kabupaten Buol, tepatnya di Studio Mini RRI Buol, akan membahas topik tentang harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berkaitan dengan moderasi beragama di Kabupaten Buol, merupakan salah satu pilar utama dan dalam menjaga stabilitas kerukunan di wilayah yang dikenal sebagai Kota Berkah ini, di mana pemerintah daerah bersama Kementerian Agama secara aktif menjalankan berbagai program untuk memastikan nilai-nilai toleransi agar tetap terjaga di tengah keberagaman suku dan agama. Kabupaten Buol sebelumnya telah menetapkan beberapa desa sebagai model percontohan kerukunan, di mana program ini tujuannya untuk menciptakan komunitas yang memiliki tingkat toleransi tinggi dan mampu bekerja sama lintas iman. Desa unggulan seperti Desa Modo. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang ada, pendengar. Nah, untuk itu melalui program Tolcolt kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Buol dan RRI Buol, pagi hari ini mengetengahkan topik tentang harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, Bupati Buol, dalam hal ini mewakili Pak Bupati, Pak Asisten 2, ada Pak Syarif Pusadan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Mic-nya boleh dipakai, Pak. Ya, Bapak-bapak boleh di

0: Baik. Assalamualaikum Pak Asisten.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak.
0: Iya, sehat Pak ya.
1: Sehat.
0: Iya. Baik. Kemudian Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, maksud kami Kabupaten Buol ya, Pak Nur Hairi. Assalamualaikum Pak Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bisa silaturahmi lagi ya bersama kami di RRI Buol Pak. Iya, dan yang tak kalah penting juga tokoh dan salah seorang penggagas komunitas Kampung Harmoni yang ada di Desa Modo, Kabupaten Buol, yang juga merupakan salah seorang legislator ya di Kabupaten Buol ini. Kita ucapkan selamat datang, selamat pagi Om Swastiastu Pak Iwayan Gara.
3: Ya, selamat pagi Om Swastiastu.
0: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, melalui program Talk Show kali ini juga kita sudah menghadirkan juga ya saudara-saudara kita dari Desa Modo yang menjadi role model harmoni keberagaman yang ada di Kabupaten Buol ya. Selamat pagi Om Swastiastu. Ya, baik. Dan pendengar, selain itu kami juga akan memberi kesempatan kepada Anda yang mungkin ingin memberikan buah-buah pikiran, ide pikiran terkait dengan apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak ya, baik pemerintah, Kementerian Agama, Kabupaten Buol, dan juga seluruh stakeholder, elemen masyarakat agar harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol ini tetap berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita juga akan undang nanti pendengar di Kabupaten Buol, di Parigi Mautong dan juga Toli-Toli. Silakan Anda bisa gabung nanti di 0851-6811-8560. Ya, baik pendengar, pertama saya ke Pak Bupati Buol, mewakili Pak Asisten 2, Pak Sarif Pusadan. Ya, Pak Sarif, sebelumnya mohon maaf tiba-tiba ini Pak Sarif. Ya, Pak, kalau dilihat dari aspek kebijakan dan peran pemerintah daerah Buol, nah kita juga kepengen tahu ini Pak, sejauh mana sebenarnya regulasi dan komitmen pemerintah daerah Buol dalam mendukung toleransi beragama sehingga di Buol ini kelihatan adem, aman, tentram, begitu Pak? Silakan. Ya.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan visi Kabupaten Buol, ya, visi tahun 2025 sampai 2029 yaitu mewujudkan Buol agamis sebagai daerah agropolitan yang maju, sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing. Yang kita titik beratkan adalah bahasa agamisnya. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buol sangat menjunjung tinggi adanya kerukunan beragama yang agama ditempatkan di paling atas ya, dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, proses pelaksanaan pembangunan, semua wajib untuk disandarkan atau didasarkan pada unsur agamis ya. Kita tahu bersama bahwa kita ada aturan ya, menindaklanjuti aturan dari gubernur, yaitu 30 menit sebelum waktu sholat ya, 30 menit sebelum waktu sholat, kegiatan apapun, rapat atau apapun itu wajib untuk dihentikan untuk kita bersiap-siap melaksanakan kegiatan sholat itu antara lain. Kemudian juga kita tahu bahwa kemarin pada saat malam tahun baru ya, pergantian tahun baru dari tahun 2025 ke 2026 ditandai dengan adanya satu tablik atau satu kegiatan antar umat beragama yang menghadirkan seluruh unsur agama di Kabupaten Buol. Nah, ini semua adalah diupayakan agar supaya Buol sebagai daerah yang agamis ini betul-betul bersandarkan pada nilai-nilai agama. Kemudian secara regulasi kita mengikuti aturan atau regulasi dari pusat. Kemudian untuk regulasi di Kabupaten Buol kita juga telah membentuk ya, beberapa tahun lalu saya agak lupa tahunnya, yang pasti kita telah membentuk yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah satu organisasi atau satu forum di mana seluruh lintas agama itu berada bersama-sama. Mereka yang menjadi garda terdepan apabila tidak minta-minta kita, misalnya ada konflik beragama atau seperti apa, nah mereka lah yang berada di garda terdepan, kan? Mereka lah yang menjadi penengah daripada jika terjadi konflik agama itu. Mungkin itu
0: sebenarnya. Sebelum ke Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buol ya, Pak Nur. Pak Sarit, kalau bicara tentang memupuk keberagaman agama di Kabupaten Buol, tentu tidak satu sektor saja yang lebih dominan untuk mendukungnya. Butuh semua dukungan, butuh semua kolaborasi. Nah, untuk melihat dukungan terhadap moderasi beragama di Kabupaten Buol ini, seperti apa kolaborasi yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah Buol, Pak Sarit?
1: Iya, jadi kalau kita bicara kolaborasi, ya antara lain kita wujudkan dalam satu bentuk program dan kegiatan daripada pemerintah daerah di mana 80% ya. Kita tidak itu, tapi bantuan-bantuan yang diberikan dari seluruh seluruh sisi itu kita memberikan bantuan kepada seluruh agama. Ya, baik itu agama Kristen Protestan, kemudian agama Hindu, agama Buddha, itu apabila menginginkan satu bantuan daripada pemerintah daerah itu, maka pemerintah daerah wajib untuk memberikan kepada atau memfasilitasi kepada seluruh unsur agama yang ada. Itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah satu organisasi yang dibiayai juga oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk bagaimana bisa menyatukan seluruh agama, ya, seluruh agama di Kabupaten Buol ini.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Sarip, asisten 2 mewakili Pak Bupati Buol. Dan saya ke Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buol, Pak Nur, yang juga merupakan perwakilan dari representasi dari beberapa agama yang belum sempat hadir karena memang kita fokuskan ke Kementerian Agama yang mewadahi sekaligus memberikan dukungan kepada keberagaman agama di Kabupaten Buol. Ya, Pak Bahkan Depak ya, kita kepengen tahu juga tentang program usaha dari Kementerian Agama Kabupaten Buol untuk terus meningkatkan rasa cinta terhadap keberagaman di Kabupaten Buol. Nah, pertanyaannya, untuk sejauh ini bagaimana efektivitas peran penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi sampai ke tingkat desa, sampai ke kecamatan terpencil di Buol ini, Pak Nur? Silakan Pak Nur.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sungguh ini kesempatan yang sangat membahagiakan, ya. Yang diharapkan nantinya memberikan dampak yang besar bagi ikhtiar kita untuk bagaimana betul-betul mewujudkan indahnya harmoni dalam keberagaman di Kabupaten Buol khususnya. Perlu kami berikan satu penegasan terlebih dahulu bahwa di antara kata kunci visi Kementerian Agama itu adalah mewujudkan masyarakat yang rukun. Nah, upaya mewujudkan masyarakat yang rukun, ikhtiar yang terus digalakkan oleh Kementerian Agama itu adalah moderasi beragama. Moderasi beragama sejatinya ingin mengantarkan masyarakat kita menjadi umat yang taat dalam menjalankan ajaran agama di satu sisi, sekaligus ingin menjadikan masyarakat dalam menjalani pergaulan terhadap sesama anak bangsa secara bermartabat. Ya. Dan ingin juga kami memberikan penegasan, moderasi beragama adalah suatu keniscayaan, sebagai respon terhadap kondisi nyata masyarakat kita. Perlu kita sadari bersama bahwa kita hidup tidak sendiri. Di sekeliling kita begitu banyak orang lain yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan penegasan bahwa moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan, respon nyata dari keberagaman yang ada. Nah, berangkat dari hal ini, sehingganya sebagaimana pertanyaan dari Pak Jasmine tadi, peran nyata penyuluh agama yang ada. Penyuluh agama ini menjadi ujung tombak bagi kami. Garda terdepan di dalam menyampaikan agenda besar moderasi beragama. Walaupun perlu kami sampaikan bahwa memang masih sangat minim jumlah penyuluh agama Hindu itu di Kabupaten Buol yang masuk P3K itu baru 1 orang, Pak. Ya. Demikian juga agama-agama yang lain. Kami berharap ke depannya ada kembali pengangkatan-pengangkatan penyuluh agama tentu secara proporsional. Agar nantinya program-program terkait moderasi beragama ini benar-benar tersampaikan hingga ke tingkat masyarakat. Nah, sebelum saya mengakhiri, kami sekedar melaporkan kepada kita semua, alhamdulillah 2022 Desa Modo itu kami telah menetapkan bersama Bupati, ya, Forkompimda ketika itu ada MOU yang kita bangun, kita tetapkan sebagai Desa Moderasi Beragama. Kemudian di tahun 2023 menyusul berikutnya Desa Boilan itu ditetapkan sebagai Kampung Moderasi. Demikian juga Desa Modo yang sudah ditetapkan sebagai Desa Moderasi Beragama itu pun dikukuhkan kembali sebagai Kampung Moderasi. Tujuannya adalah kita berupaya mudah-mudahan 2 desa ini nantinya menjadi role model yang kemudian dijadikan sebagai contoh bagi desa-desa lain untuk membangun betapa indahnya pelangi perbedaan itu. Nah, sementara mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Jasmine. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita boleh sepakat ya apa yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buol, Pak Nur, bahwa memang indahnya sebuah perbedaan, ibarat warna pelangi ya, itu ada beragam warna. Tentu ini yang menjadi gambaran bahwa sesungguhnya perbedaan itu sudah selesai ya. Tinggal kita bisa terus meningkatkan rasa toleransi kita terhadap sesama umat begitu. Ya, satu pertanyaan lagi nih Pak Nur ya, sebelum ke Pak Wayan. Untuk program-program prioritas di Kementerian Agama Kabupaten Buol sendiri itu dalam membumikan penguatan moderasi beragama khususnya di 2 kampung yang sudah didaulat sebagai kampung moderasi itu seperti apa, Pak?
2: Baik. Kegiatan-kegiatan di 2 desa ini itu menjadi pilot proyek lah bagi kami, Pak. Bahkan ketika ada undangan-undangan kegiatan di 2 desa ini, kami berupaya sedapat mungkin untuk menghadirinya. Terkecuali memang dalam kondisi tertentu saat sudah ada undangan yang mendahului. Sementara pejabat-pejabat lain juga sudah terjadwal, maka biasanya kami merekomendasikan penyuluh yang ada. Akan tetapi kalau kemudian kami dalam kondisi tidak ada kegiatan di waktu bersamaan, insya Allah kami hadir. Ya, saat ini yang sementara dalam proses penyelesaian, alhamdulillah ini Pak Wayan sebagai anggota legislatif Kabupaten Buol sangat banyak membantu proses penyelesaian tugu moderasi beragama. Ya. Selanjutnya ada banyak hal yang menarik di desa yang saat ini kita jadikan sebagai percontohan atau kita harapkan menjadi role model. Ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh salah satu agama, agama lain turut terlibat. Ya. Ya, turut membantu. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kegiatan keagamaan di desa itu berjalan dengan lancar. Tentu terkecuali dalam satu hal, kalau kemudian itu menyangkut kegiatan-kegiatan akidah, ya, keyakinan, maka masyarakat sudah sangat cerdas untuk menyesuaikan. Ya, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya dari semua ajaran agama itu banyak yang memiliki persamaan, Pak. Cuma terkadang kita ini seringkali lebih fokus dan membesar-besarkan pada perbedaannya. Padahal betapa banyak persamaan yang seharusnya kita angkat bersama. Nah, di dalam konsep ya agama itu setidaknya bisa dipilah menjadi dua. Konsep teologis dan konsep humanistik. Konsep teologis ini kita sudah selesai. Bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita tidak perlu lagi berdebat kenapa konsep Islam itu tauhid. Kenapa konsep Hindu misalnya Trimurti. Konsep dalam Kristiani Trinitas, kita sudah selesai itu. Itu persoalan internal. Yang sebenarnya begitu banyak persamaan adalah konsep humanistiknya. Ayo kita gotong bersama. Untuk bagaimana agar kita bisa betul-betul mewujudkan harmoni yang begitu indah di Kabupaten Buol ini.
0: Baik. Demikian. Poinnya sudah final begitu Pak Gunur.
2: Demikian.
0: Oke. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Talk Show di studio kolaborasi RRI Buol. Langsung saja saya ke Pak Iwayan Gara ya, salah seorang tokoh di komunitas kampung moderasi beragama di Desa Modo, Kabupaten Buol. Ya. Wah, luar biasa ya, tentu dengan suasana keberadaan kampung moderasi beragama. Pak Nur, kalau Pak Syarif, kalau mendengarkan nama kampungnya saja itu adem, guyub begitu ya. Bagaimana kalau masyarakat luar yang berkunjung ke tempat tersebut? Tetapi kita ingin langsung saja cari tahu ke Pak Iwan Gara ya, mengenai keberadaan kampung moderasi beragama di Desa Modo. Tapi Pak Wayan, bagaimana sebenarnya awal mula terbentuknya kampung moderasi beragama di Desa Modo ini? Apa yang menjadi latar belakang utamanya? Karena kampung Modo ini walaupun sudah didaulat oleh Kementerian Agama Kabupaten Buol sendiri, tetapi pasti ada sesuatu yang menarik di sana sehingga dinobatkan sebagai kampung moderasi. Silakan Pak Wayan.
3: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Ya baik Pak Jasmin, dengan hari ini saya senangnya luar biasa ya. Saya bawa teman-teman dari Modo, dari Kampung Moderasi hari ini untuk mendengarkan langsung dari Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Asisten, dari Pak Nur yang tidak asing bagi kami. Setiap ada undangan di Modo beliau hadir ya. Nah Pak Jasmin, perlu saya sampaikan bahwa Modo ini adalah cerminan apa ya, miniatur Nusantara.
0: Indonesia mini ya?
3: Iya. Jadi semua suku, hampir semua agama ada. Dari Kristennya, Hindunya, Protestannya, ya ada. Itu dari suku Floresnya, Lombok, Bali, ya Bugis, Gorontalo, Tator, ada. Kami dari dulu mengidamkan ini memang. Mengidamkan moderasi beragama. Saya ingat transmigrasinya tahun 90-an, 92. Kita masih saling cuek, saling tidak mengenal. Ya kalau ada kegiatan hajatan di tetangga kita bingung ini ngapain. Nah, tetapi dengan adanya apa kampung moderasi sekarang anak-anak muda, perlu diketahui di Modo itu karang tarunanya terdiri dari semua organisasi kecil yang ada di masing-masing agama. Contoh di itu ada peradah. Jadi anggota peradahnya ini ada di karang taruna desa. Nah, ini yang dilakukan. Kalau ada kegiatan keagamaan di masjid misalnya maulid kalau tidak salah yang lalu, dari peradahnya ikut ya, baik itu dari segi persiapannya,
0: artinya saling ya, menjaga,
3: saling menjaga kegiatan. Ya saling menjaga. Kalau kami lagi ada ibadah, dari cukup dari hansipnya yang muslim yang menjaga keamanan jalan dan semua ini yang kami rindukan. Dan ini sampai hari ini mudah-mudahan Tuhan masih lindungi kami, masyarakat Modo dan semua pada khususnya. Ini sudah terasa sekali buat kami ya. Ya. Kalau dulunya kami kelahani, bingung nih. Ya apalagi bertetangga dengan si A, si B yang, mohon maaf, yang notabene kita dulu dikatakan berbeda. Tetapi sekarang luar biasa. Bagaimana kita saling menularkan dari segi cara bertani dan semua. Demikian juga saling menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan kami seperti ini, dan mereka saksikan langsung. Nah sekarang di Modo tidak ada lagi ngomongin, oh ini si A, ini si B, enggak ada lagi. Setiap ada kegiatan, ya mereka bersama-sama. Baik itu di maulid, baik kemarin contoh ada pentasbihan imam baru. Ya, ini di Modo 1 di gereja Katolik ya, Santo Thomas Modo hadir, ya, dari tokoh muslimnya, dari Hindunya, ya, dari Protestan hadir. Ini cukup indah ya.
0: Di dalam kepengurusannya sendiri Pak Wayan, apakah ya, juga terdapat ragam agama juga di sana?
3: Ya, kalau Karang Taruna moderasi ada. Ya, dari suku, dari agama udahlah, udah cukup besar, tapi dari suku ini ada. Karena itu, contoh lagi ke depan pada ulang tahun daerah, itu mereka udah rembuk nih, kita ngapain? Kita mereka itu nanti menunjukkan bagaimana moderasi itu ada di Desa Modo. Ya, kalau selama ini mungkin ada tarian dari Flores, ada tarian dari Buol, dari Bali. Nah, ke depan mereka berpikir bagaimana menyatukan konsep seni ini agar bisa tampil di ulang tahun daerah. Nah, ini yang luar biasa anak-anak kita ini. Nah, semua sih terkendala apa? Ya, dari biaya mereka. Oleh karena ada juga pendekatan pertanian. Ya, oleh karena itu dari kelompok-kelompok tertentu baik di Hindu, di Katolik, di Muslim, lalu saya sampaikan, ayo dibuatkan kebutuhan adik-adik semua kira-kira apa? Apa yang bisa bantu kami nanti dari Pemda melalui DPRD ya, baik itu yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, bahkan yang pusat. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin itu ada bantuan dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, saya ke Kementerian kebetulan dapat alat musik tuh. Ada alat musik dari Bali ada, alat musik dari Flores ada. Itu dari Kementerian Sosial. Ini untuk keberagaman kita. Ya, saya juga hadir tidak hanya mewakili dari satu suku atau satu agama. Ya, saya mewakili mereka dan setiap kegiatan ya, saya pasti hadir. Semalam saya hadir di wilayah ibadah. Ada juga dari teman modus itu ya. Urusan teologi tadi Pak Nur bilang udah selesai itu. Tetapi bagaimana sekarang kita meramu perbedaan ini? Rukun kan tidak harus sama. Tetapi bagaimana kita bersama-sama dalam perbedaan untuk menjalin kerukunan itu. Baik. Itu mungkin Pak Jasman. Iya.
0: Baik, sebentar kita akan kembangkan Pak Wayan. Karena menarik ini bagi masyarakat dan juga pendengar yang ada di luar Kabupaten Buol untuk bagaimana bisa melihat secara langsung tentang keharmonisan keberagaman agama yang ada di Kampung Moderasi Modo. Ya, selain itu kita juga buka sesi tanya-jawab ya. Pendengar yang ingin bergabung, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan agar penguatan moderasi beragama di Kabupaten Buol ini semakin meningkat. Silakan, termasuk yang ada di Toli-Toli dan Parigi Mautong, boleh bergabung. Kita buka di line telepon ya, 0851-6811-8560. Sambil menantikan atensi pendengar dan pemirsa, saudara-saudara kita dari suku Bali asal komunitas Kampung Moderasi Bali yang ingin bertanya ke pihak narasumber, ke Kementerian Agama, kemudian juga ke Pemda Buol dalam hal ini asisten 2, karena mungkin ada beberapa masukan, barangkali saja Pak Sarif bisa meneruskan nantinya ke Pak Bupati tentang hal-hal yang ingin ditingkatkan begitu ya di Kampung Moderasi Modo. Silakan, ya. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, sebutkan nama Pak ya.
4: Baik, selamat pagi. Selamat
0: pagi.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini merupakan hal yang luar biasa. Kita pada hari ini sudah bisa bertemu langsung dengan Bapak.
0: Iya, namanya siapa Pak ya?
4: Agama. Nama saya Iwayan Sudatnya.
0: Oh, Iwan.
4: Ya, dari Desa Moyong.
0: Iya.
4: Jadi menarik apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi terkait dengan modernisasi. Ya, yang pertama bagaimana modernisasi ini bisa dipahami dan diketahui oleh semua desa yang ada di Kabupaten Buol, sehingga kita betul-betul memahami bahwasannya modernisasi ini sangat perlu. Sekali lagi apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, kita tidak bicara teologi lagi, kita hanya menyempurnakan bagaimana hubungan harmonis ini bisa terjalin di seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol, apapun agamanya.
0: Oke.
4: Barangkali demikian, Pak.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Iwayan sudah menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol ini kayaknya ya Pak Syarif ya, agar bagaimana kampung moderasi beragama di Modo ini tidak hanya berhenti di situ saja, mungkin akan dikembangkan lagi ke desa-desa lainnya, mungkin seperti itu Pak Iwayan ya. Baik, di lain telepon kita sapa ya. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Kita
5: halo, saat selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa Bapak? Iya, halo, dengan
5: halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak, dengan siapa Pak? Iya. Silakan Pak. Pak Nawir ya di Toli-Toli.
5: Halo.
0: Iya, silakan. Iya. Langsung saja Pak Nawir ya.
5: Halo.
0: Pertanyaannya langsung saja, mohon.
5: Halo.
0: Rekan-rekan operator diarahkan saja ke langsung ke pertanyaannya ya, ke narasumber. Silakan.
5: Oke. Oke, makasih Bu Jasmin. Halo.
0: Iya, silakan lanjut. Iya, silakan Pak Nawir di Toli-Toli. Tampaknya terputus ya. Ya, baik. Khususnya juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Buol, di mana salah satu visi misi dari pemerintah Kabupaten Buol adalah bagaimana agamis daerah ini merupakan daerah yang agamis, artinya dapat memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan kepada semua agama. Bahkan menurut penjelasan Pak Nur tadi, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buol, mengenai perbedaan itu sudah final ya. Baik, kita masih undang Anda ya di line telepon, silakan di 085168118560. Topik yang kita angkat pada kesempatan program talk show kali ini adalah mengangkat harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol, kabupaten yang dijuluki oleh apa sebagai kota berkah. Baik, halo, selamat pagi. Iya, rekan operator silakan diarahkan saja langsung ke narasumber ya. Iya.
5: Halo.
0: Mohon maaf Bapak. Halo. Saat ini kita memang
5: Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Silakan langsung saja Pak Nawir pertanyaannya ke narasumber ya Pak Nawir. Iya, halo Pak Nawir. Baik, hingga saat ini kita masih terus menantikan atensi dari pendengar yang ingin ya bergabung dengan kita di program talk show ya tentang moderasi beragama di Kabupaten Buol. Karena
6: halo,
0: seperti kita baik, waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan.
6: Iya, boleh.
0: Iya, silakan. Iya, silakan Pak Nawir.
6: Iya. Oh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ini kan kami terkesima ya melihat bahwa kampung moderasi beragama. Iya, itu di Modo Pak ya.
0: Iya betul, di Modo.
6: Di Modo. Ya, kami banyak selalu monitor bahwa di Modo itu betul-betul segala sesuatu suku mungkin ada di sana.
0: Yeah.
6: Tetapi selalu tercipta bagaimana memahami dalam satu agama dan menghargai kepada perbedaan pendapat atau berbeda keyakinan. Nah, ini mungkin tidak lain tidak bukan adalah terbentuknya itu EKUB misalnya di situ. Ya. Iya, itu di Kabupaten Buol khususnya di Modo. Nah, ini perlu juga mungkin khususnya di Sulawesi Tengah ya, ya. Ada berapa kabupaten mungkin bisa kita sebagai mengambil bahwa keberhasilan menyatukan antara berbeda pendapat dibawa oleh FKUB itu dibuol, makanya bisa berhasil menyatukan namun berbeda keyakinan, berbeda pendapat, tapi tetap rukun, aman, sejahtera, saling menghargai dari perbedaan pendapat tersebut.
0: Baik. Ya. Nah,
6: sebagaimana yang disebut bahwa esensi keindahan itu karena adanya perbedaan.
0: Oke. Baik. Itu saja Pak Nawir.
6: Oke. Jadi ini saya berterima kasih. Ini pertama kali juga saya gabung, yaitu di RRI di Kabupaten Buol, sebagaimana yang dipandu oleh Bu Jasmine. Nah, jadi saya tidak perlu sapa satu persatu,
0: yeah.
6: Tapi yang jelasnya RRI itu 1 juta suara, 1 juta telinga, 1 suara.
0: Terima kasih, Pak Nawir.
6: Melalui RRI ini kita perkat semua orang. Oke, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nawir.
6: Terima kasih
0: atas atensinya, lebih mendorong ya, sekaligus memotivasi. Apresiasi malah kepada pemerintah daerah Kabupaten Buol dengan hadirnya kampung moderasi beragama di 2 desa, salah satunya di Desa Modo Kabupaten Buol. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan ya untuk kebersamaan kita di program Tolso, karena masih ada beberapa hal yang ingin kita ketahui sejauh mana upaya baik pemerintah daerah Buol, Kementerian Agama Kabupaten Buol, dan juga stakeholder termasuk tokoh-tokoh agama, lintas agama di Kabupaten Buol untuk menepis sekaligus menangkal berbagai gesekan-gesekan yang ada. Karena memang saat ini Pak Sari, Pak Nur, dan juga Pak Wayan kental sekali pemicunya itu sudah berpindah dunia. Sebelumnya di dunia nyata, sekarang ini sudah di dunia media sosial. Nah, ini yang sangat penting juga untuk dilakukan agar bagaimana caranya bisa menangkal berita-berita hoax ya, serta niat-niat yang tidak baik untuk mengacaukan keberagaman agama di Kabupaten Buol. Baik, setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi, pendengar.
7: Halo pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu pantengin FM 89 MHz RRI Kabupaten Buol. Semoga Anda terhibur dan terus berkembang dengan informasi yang kita berikan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita

0: Halo pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu pantengin FM 89 MHz RRI Kabupaten Buo. Semoga Anda terhibur dan terus berkembang dengan informasi yang kita berikan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di siaran langsung live program Talk Show dari pelataran studio kolaborasi RRI Buol. Dan terus kita gaungkan harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan tentu masih bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buol, dalam hal ini mewakili Pak Asisten A2 ya Pak Sari Pusadan, kemudian juga dari Kementerian Agama Kabupaten Buol Pak Nur Hairi, dan juga tokoh komunitas yang ada di Kampung Moderasi Beragama di Desa Modo Pak Iwayan. Ya baik, sambil kita tunggu penelpon yang ingin bergabung ya di line telepon 0851-6811-8560, saya beri kesempatan dulu. Oh ya, ada penelpon. Iya, kita sapa. Silakan, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa?
2: Iya, dengan Pasha di Gunung Kali, Kabupaten Buol.
1: Pak Pasha di Kali, Buol. Silakan, Pak Pasha.
2: Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera buat bapak-bapak narasumber. Jadi menarik sekali apa yang dibahas hari ini tentang moderasi beragama di Kota Buol berkah. Jadi begini bapak-bapak, menurut pengalaman saya selama ini untuk di Kabupaten Buol ini, alhamdulillah belum pernah saya mendengar itu konflik ya antar umat beragama di Kabupaten Buol. Nah, kita berharap kondisi seperti ini akan berkelanjutan terus ya. Makanya pertanyaan saya kemudian, kira-kira upaya-upaya preventif yang terus dilakukan oleh Kementerian Agama dan pemerintah daerah termasuk juga tokoh agama,
1: iya,
2: apa yang terus dilakukan ini Pak ke depannya supaya kondisi ini terus berkelanjutan? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kota Modo sebagai kota Kampung desa Modo. Moderasi beragama ya. Nah, kenapa titik ibu kota kabupaten sampai dengan hari ini belum ada itu diadakan Pak? Belum dibentuk itu. Misalnya di ibu kota kabupaten ini juga penting. Karena situasinya juga kurang lebih sama, malah di sini lebih heterogen di sini Pak.
1: Oke.
2: Atau masuk di Boilan. Saran saya untuk desa moderasi beragama ini, kalau bisa setiap kecamatan satu desa moderasi beragama, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini mohon maaf Pak Jasmin, tiga saja pertanyaan hari ini.
1: Ya.
2: Saya menyoroti tentang pemicu konflik Pak. Pemicu konflik antar umat beragama. Kalau menurut pengamatan saya itu salah satunya dipicu oleh minuman keras itu Pak.
1: Okay.
2: Ini luar biasa ini penjualan minuman keras di Kabupaten Buol Pak. Nah kenapa ini sepertinya dibiarkan, dalam tanda petik ya, seperti dibiarkan Pak. Malah makin menjadi-jadi Pak. Di warung-warung kecil kita bisa dapatkan itu minuman keras. Nah sekarang pertanyaan saya kemudian, dari sisi tokoh agama, apa yang dilakukan terhadap umatnya, dari Kemenag, dari pemerintah daerah, apa yang perlu dilakukan ini Pak? Apakah sudah ada perdanya di Kabupaten Buol ini? Tentang minuman keras ini. Kalau belum ada, kenapa belum dibuat itu Pak? Ini sangat memicu konflik. Kejadian di Poso itu pemicunya adalah minuman keras. Nah, kenapa kita tidak berkaca dari kejadian-kejadian daerah lain Pak?
1: Okay.
2: Saya kira ini pertanyaan saya. Baik. Dan tanggapan saya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasha di Gunung Kali. Ya baik, saya ke Pak Sarif ya, mewakili pemerintah daerah Kabupaten Buol, sekaligus menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Iwayan tadi ya, saudara-saudara kita dari komunitas Kampung Moderasi Beragama di Modo. Pak Sarif, tentu memang banyak hal yang perlu mendapat perhatian, saran untuk pemerintah daerah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi. Apakah ini hanya ada di Desa Modo saja apakah tidak dikembangkan di desa-desa lainnya seperti Pak Nur sampaikan sebagai pilot project begitu. Kemudian sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Pasha. Memang kita tidak bisa bantah ya, berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah itu salah satu pemicunya adalah minuman keras. Silakan Pak
3: Sari. Ya baik, terima kasih Pak Jasmine. Yang pertama dari Bapak Wayan. Dari Kampung Modo ya, terkait dengan bahwa sampai dengan saat ini desa atau kampung moderasi beragama ini baru dua ya, di Desa Modo dengan Desa Boilan. Itu yang saya tahu kami. Baik, jadi yang pertama kita wajib untuk mensyukuri ya, kita wajib untuk mensyukuri bahwa ada lahirnya Pak Wayan ini sebagai tokoh yang melahirkan kampung moderasi beragama ini. Ini adalah satu tren yang sangat positif. Ya, kenapa saya mengatakan tren yang sangat positif? Karena memang Kabupaten Buol ini dengan visi yang agamis di seluruh sisi pemerintahan, baik itu dari sisi penyelenggaraan pemerintahan maupun dari sisi pelaksanaan pembangunan, itu wajib kita menjunjung tinggi sektor agama ini. Satu terobosan yang saya pikir sangat luar biasa. Ya, satu terobosan yang sangat luar biasa. Dan juga satu kesyukuran bagi pemerintah daerah Kabupaten Buol bahwa sejak lahirnya Kabupaten Buol sampai dengan saat ini, alhamdulillah konflik beragama itu jauh dari kita ya, tidak seperti di daerah-daerah lain, jauh dari kita ya. Dan ini kita wajib untuk terus pupuk ini ya, rasa ini terus kita pelihara, kemudian kita terus tingkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan untuk kerukunan beragama. Yeah. Nah, terkait dengan yang ditanyakan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Ya, pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah tadi sudah diusulkan oleh Pak siapa tadi yang menelpon terakhir?
1: Iya, Pak Pasha.
3: Yang dari Gunung Kali ya, bahwa kalau bisa satu kecamatan, satu desa,
1: kampung moderasi.
3: Satu kampung ya. Moderasi ini tentu satu usulan yang bagus. Tinggal bagaimana kita mensinergikan ini dengan Pak Kemen Pak Kandep Agama ya. Ya. Kemudian kita juga ada yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang nantinya akan kita diskusikan bagaimana modelnya. Yang pasti ini kita akan sosialisasikan terus. Ya, apa yang telah dilahirkan oleh Pak Wayan ini kita akan sosialisasikan terus, sehingga insyaallah apa yang kita inginkan bersama, apa yang kita harapkan bersama ini bisa terwujud. Minimal satu kampung moderasi di satu kecamatan. Kita ada 11 kecamatan, yang saat baik. Ini yang ada baru dua.
1: Okay.
3: Ya, baru dua. Inilah yang akan menjadi pemicu daripada kerukunan umat beragama kita bertambah untuk yeah. meningkat. Nah, itu.
1: Baik.
3: Kemudian yang ditanyakan tadi terkait dengan kalau tidak salah perda minuman keras ini sudah ada. Ya, sudah ada ya, Pak? Iya, sudah ada perda minuman keras. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan ini. Beberapa tahun lalu seingat saya ada salah satu desa di Kecamatan Momunu yang sering dituding ini menjadi penyebab, karena dia membuat tanaman-tanaman ya, memproduksi tanaman-tanaman yang menghasilkan produk minuman keras. Nah, ini sampai menjadi titik poin daripada pemerintah daerah untuk bagaimana desa tersebut mendapat satu program-program pemerintah. Ini sudah beberapa tahun lalu kita laksanakan. Kemudian juga terkait dengan masih banyaknya peredaran minuman keras ya. Nah, ini memang satu lagi menjadi PR bagi pemerintah daerah. Yang pasti pemerintah daerah tidak berdiam diri. Tapi pemerintah daerah melalui salah satu perangkat daerah yaitu Satpol PP itu aktif untuk melakukan razia-razia. Okay. Ya. melakukan razia-razia. Nah, saya contohkan salah satu ya terkait dengan upaya-upaya pemerintah daerah bagaimana agar supaya bisa mengatur masyarakatnya agar bisa kerukunan beragama lah. Kerukunan beragama ini juga ditandai dengan perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan dari oknum-oknum di masyarakat kita yang masih seperti itu tadi, minuman keras. Nah, ini sudah dilakukan upaya Pemda. Kemudian juga seperti saya contohkan di atas sana Pak, di puncak, di dekat kantor bupati. Itu kan dulunya anak-anak kita, ya, anak-anak kita, adik-adik kita itu sering berada di sana Pak. Gelap, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Okay. Sampai tengah malam, sampai dengan subuh. Bahkan sering kita dapati pada posisi tengah malam itu berada di sana berdua-duaan apa. Kita tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi kita pemerintah daerah Kabupaten Buol melahirkan satu program yang kita beri nama Buol Terang.
1: Baik.
3: Buol Terang ini insya Allah walaupun masih sementara proses ya, tahun ini mulai sampai pada beberapa tahun berikutnya, itu kita mengupayakan supaya Buol ini bisa terang semua. Beda itu Pak, perlakuan manusia apabila dalam kondisi gelap gulita dengan kondisi terang benderang beda. Ya, kalau kondisi gelap gulita apa saja bisa dilakukan. Ya, apa saja bisa dilakukan. Tapi kalau dalam keadaan terang benderang,
1: baik.
3: Ya, insya Allah saya lihat ke atas itu sudah terang benderang sehingga akan sedikit banyak menyurutkan niat daripada oknum-oknum ini untuk berbuat maksiat. Barangkali ini.
1: Baik, terima kasih Pak Iwayan ya. Dan juga untuk Pak Pasyah, Pak Nawir sudah mengapresiasi juga pemerintah daerah Kabupaten Buol yang terus menciptakan sekaligus menghadirkan keindahan, keharmonisan, keberagaman agama di Kabupaten Buol. Mohon izin, mohon masukan juga Pak Asisten bahwa keberadaan Studio Mini RRI Buol ini juga sudah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama untuk bagaimana panggung diskusi dan kreasi RRI Buol yang hadir di depan mata kita ini itu bisa dimanfaatkan ya Pak Sarip, sehingga ini juga merupakan pihak RRI sendiri bisa dikatakan menjadi pelopor untuk menyatukan kebinekaan yang ada di Kabupaten Buol. Baik, ditahan dulu sebelum ke Pak Nur, ada penelpon ini ya. Baik, halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
4: Ini dari masyarakat Pak.
1: Masyarakat, namanya siapa Bu ya?
4: Memberikan kontribusi pertanyaan ataupun saran.
1: Iya, namanya dulu Bu, namanya dulu Bu, siapa Bu? Halo, namanya dulu Bu.
4: Ya.
1: Namanya siapa? Alamatnya di mana Bu?
4: Namanya Sarintan Pak.
1: Saripa. Iya, di mana alamat Sarintan. Ini Ibu Saripa? Sarintan. Oh Sarintan, di mana Ibu alamatnya? Ya. Oh Mamunu.
4: Dari Mangupi, Kecamatan Mamunu.
1: Oh ya, Mangupi, Desa Mangupi, Kecamatan Mamunu. Ya. Silakan Ibu ya. Apa yang ingin ditanyakan Ibu Saritan?
4: Terima kasih. Alhamdulillah inilah yang kami tunggu-tunggu dari masyarakat Pak. Kita dialog terbuka tentang masalah problem-problem yang terjadi di Kabupaten Buol. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Menyimak dari pertanyaan sebelumnya, Bapak sebelumnya itu tentang miras.
1: Iya.
4: Memang benar betul sekali Pak, masalah miras ini sangat mempengaruhi kelakuan-kelakuan ataupun pribadi daripada oknum-oknum peminum itu sendiri. Kenapa? Karena memang ada salah satu desa di Kecamatan Mangunu memang sudah jelas-jelas membuat daripada pabrik cap tikus. Nah, kalau kita cuma basmi ini pabriknya, peminumnya Pak, saya pikir itu belum memberikan solusi yang terbaik. Kalau menurut kami pribadi, bahwa bagaimana cara kita itu untuk membasmi pabrik-pabrik cap tikus yang ada. Terus terang Pak, saya pernah dia
1: Baik.
4: Menurut saran kami bahwa marilah kita sama-sama untuk terjun langsung ke wilayah-wilayah pembuat daripada cap tikus itu sendiri.
1: Oke.
4: Kemudian yang selanjutnya, sebagai studi kasus, saya itu Pak sudah berapa kali menemukan siang-siang ataupun tengah hari peminum-peminum itu remaja, di antaranya salah satu perempuan di dalam di pinggir, artinya di pinggir sungai, mereka itu minum-minum Pak.
1: Oh iya.
4: Tengah hari tua, jadi bukan malam, ini biasa kejadian. Baru-baru saya dapat lagi di hutan anak-anak remaja. Maka malah saya foto, kalau mau fotonya ada sekarang fotonya sama saya.
1: Baik,
4: wah, untuk membuktikan bahwa bukan cuma malam hari mereka minum, tapi siang hari.
1: Baik.
4: Nah, maksud kami sebagai masyarakat, tolong bagaimana caranya jangan cuma peminum yang dibasmi, tapi pabriknya itu.
1: Baik. Oke, baik.
4: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Saritan.
4: Sekali bagi kami sebagai masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya aspirasi dari masyarakat yang ada di Desa Mangupi, Kecamatan Mamuno. Wah, ini PR bagi pemerintah daerah juga ya. Sayang sekali juga, kita berharap dari pihak Polres ada yang mewakili bisa menjawab, tetapi mungkin di kesempatan lain kita akan usahakan. Tetapi menarik ini apa yang disampaikan oleh perwakilan ibu-ibu yang ada di Kecamatan Mamuno itu ya Pak Nur, Pak Sarif, bahwa kalau bicara pabrik, wah kalau bicara pabrik harus mesti ada izinnya tuh Pak ya. Usaha ilegal mungkin seperti itu ya, produksi ilegal cap tikus. Iya, baik. Ini PR bagi pemerintah daerah Buol, tetapi sebelum ke Pak Sarif, ke saya Pak, ke Pak Nur ya, untuk sekaligus menambahkan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita di kesempatan dialog kita siang hari. Silakan Pak Nur.
5: Baik, terima kasih. Pertama ingin kami sampaikan sedikit kronologis
1: ya.
5: Terbentuknya Desa Moderasi Beragama. Saat itu yang menjadi inisiatornya itu adalah Kementerian Agama. Bermula saat saya mendapatkan tugas untuk mengikuti Diklat PIM 3
1: ya,
5: yang harus mengusung proyek perubahan. Sehingga kemudian kami menjadikan Desa Modo itu sebagai desa moderasi dengan pertimbangan kenapa Modo bukan yang lainnya. Di Kabupaten Buol yang paling heterogen masyarakat itu Modo. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Iwayan sebagai anggota legislatif yang beliau sudah cukup lama berdomisili di sana. Sangat heterogen, lengkap sekali Pak. Nah, sehingganya pada waktu itu untuk mewujudkan ini, kami kemudian membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Ya, Pak Bupati hadir langsung, Kapolres, Kejaksaan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Bersama Kementerian Agama. Dalam beberapa tahap kegiatan kami turun bersama. Hingga kemudian desa itu ditetapkan menjadi Desa Moderasi Beragama, termasuk pengurus-pengurusnya. Tadi sempat ditanyakan apakah juga mengakomodir semua.
1: Betul.
5: Alhamdulillah semua Pak. Bahkan yang luar biasa di desa tersebut, aparat-aparat desa itu juga keterwakilan dari semua, agama yang ada di Desa Modo. Demikian, itu sekedar
1: ya,
5: kronologis. Sehingga terbentuknya Desa Moderasi Beragama. Selanjutnya tadi menarik yang ditanyakan oleh Bapak Iwayan dari Modo 2. Maafkan kami Pak, memang sosialisasi terkait dengan moderasi beragama ini masih sangat terbatas. Kalau misalnya Desa Modo 2 siap untuk menghadirkan masyarakat perwakilan nanti di hari Rabu minggu depan, kami siap untuk datang. Kami siap, dan saya tidak khawatir kalau terkait dengan mengumpulkan masyarakat karena ada beliau. Ini kalau urusan mengumpulkan masyarakat dan berbagai kegiatan, bidangnya saya tidak ragu dengan Pak Wayan ini. Karena dalam beberapa kegiatan Pak Wayan ini menjadi sosok yang begitu banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
1: Wah,
5: tinggal kalau misalnya dibutuhkan kami melakukan sosialisasi di desa itu, insya Allah kami datang Pak. Tinggal dikabarkan nanti

0: Masa tadi ya, iya, di Gunung Kali. Memang agenda kami tidak berhenti di Desa Modo. Tapi tentu untuk menggagas sesuatu yang besar, kami berangkat dari yang kecil dulu. Kalau di Desa Modo ini kemudian sukses, tentunya kami kemudian akan beranjak ke kecamatan lain dengan menggunakan skala prioritas. Mana yang kami dahulukan? Tentu desa-desa yang masyarakatnya heterogen di situ. Misalnya yang sudah menjadi agenda kami, itu selain di dalam kota ini, itu adalah di Desa Harmoni di Kecamatan Palele. Ya. Demikian juga ada beberapa desa lainnya, kami berencana demikian. Setidaknya dalam beberapa kecamatan yang ada, walaupun belum semua kecamatan, ya, karena ada kecamatan yang penduduknya tidak beragam di sana.
1: Oh, begitu. Okay.
0: Nah, nantinya kita juga akan beranjak pada kecamatan, skop kecamatan. Kalau ini baru desa moderasi, iya, maka kedepannya kita akan mengajak pada kecamatan moderasi beragama.
1: Oh, okay.
0: Terus yang terakhir terkait dengan, sekali lagi, kenapa kami memilih Modo. Tadi Pak Wayan sudah menyinggung, disanalah yang kami lihat sebagai miniatur Nusantara. Ya. Dan alhamdulillah hingga saat ini dampaknya terasa. Sekedar informasi, Masjid Istiqlal di Desa Modo itu banyak kontribusi umat beragama membangunnya.
1: Luar biasa.
0: Tidak hanya umat Islam, ada kontribusi saudara-saudara kita umat Hindu, ada kontribusi dari saudara-saudara kita umat Katolik. Saat mau melakukan penimbunan di bagian terasnya itu saudara-saudara kita dari Katolik yang turut membantu menggunakan dompengnya, apa dompeng Pak ya, untuk mengangkat tanah. Demikian juga keramik itu dari saudara-saudara kita umat Hindu, banyak membantu di sana. Saat tahun berapa mereka panen raya jagung, menyisihkan sebagian rezekinya untuk saling membantu. Jadi ada sesuatu yang tidak dimiliki di desa lain, Pak. Sehingganya kami pun bersyukur ada Desa Modo. Dan beberapa waktu lalu Kakan Wil juga memberikan apresiasi luar biasa. Sampai dua kali seingat saya Pak Kakan Wil itu datang langsung ke Desa Modo itu, Pak. Kakan Wil Kementerian Agama. Nah, kami sangat berharap dukungan penuh dari masyarakat sekitar, utamanya tokoh masyarakat kita, Pak Iwayan Gara ini. Nantinya kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa, utamanya di sekitaran Desa Moderasi Beragama, mohon di backup penuh. Agar nantinya pilot proyek yang sukses di desa itu akan beranjak ke desa-desa sekitarnya.
1: Baik.
0: Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya kembali ke Kampung Modo, Kampung Moderasi Beragama. Tentu keberadaan sebuah wilayah yang terdapat beragam suku dan agama tidak semestinya berjalan seperti apa yang kita pikirkan. Banyak sekali tantangan, kendala, apalagi untuk usaha bagaimana bisa menghindari konflik gesekan antar agama. Saya coba ke Pak Iwayan Gara. Tentu tidak mudah apa yang kita bayangkan seperti itu, Pak Iwayan ya. Banyak usaha yang sudah dilakukan teman-teman, saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di Modo sendiri. Nah, mewakili masyarakat yang ada di Modo, Kampung Moderasi Beragama, apa yang dilakukan selama ini untuk menghindari gesekan yang ada seperti itu, Pak Wayan? Silakan Pak Wayan.
2: Baik, terima kasih. Ya, yang sudah berjalan selama ini ada pendekatan dari dua segi ya, dari segi gotong royong, sebagaimana kita Indonesia ya kental dengan gotong royong. Hal ini cukup nampak di Desa Modo. Ya, misalnya pembersihan lahan, penanaman, itu gotong royongnya luar biasa. Tidak hanya di satu suku. Ya, kadang dari Bali kerja ada, dari Floresnya ada, dari Buolnya ada, ya. Dari segi menanam padi, mereka tukar pikiran dan semua. Ini tidak menjadi batas lagi mereka di antara suku. Ya, itu untuk pertanyaan. Nah, pendekatan yang kedua dari bidang seni. Ya, setiap ada momen-momen kegiatan-kegiatan pemerintah, ya, itu nanti ada perwakilan masing-masing suku, ya, dari Balinya, dari Floresnya, itu ada mereka menampilkan tarian dan semua. Nah, kembali saya perkuat, setiap hari-hari besar itu semua masing-masing ada perwakilannya yang hadir, baik itu dari segi persiapan sampai pada puncak acaranya.
1: Oke.
2: Ya, itu mungkin yang bisa
1: sampaikan. Pak Wayan, ya, kalau menyikapi tentang aspirasi dari seorang mewakili peran perempuan tadi itu ya, ibu apa Sarinda ya, ya, yang ada di desa Mangupi. Wah itu cukup meresahkan juga itu Pak ya. Wayan, itu sudah

0: menampar bagi bagaimana semua orang begitu, sampai dalam kondisi yang terbuka kegiatan yang tidak semestinya itu ditampilkan. Nah, ada hal yang kita kepengen ketahui sejauh ini, namanya Kampung Moderasi Beragama. Di sana terdapat peran perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya peran perempuan di sana?
1: Ya, saya menyikapi tadi dari Ibu Ari, siapa? Sarintan. Ya.
0: Sarintan.
1: Ya, saya belum dapat informasi yang valid tentang izinnya daripada yang memproduksi.
0: Nah, itu dia.
1: Ya, Cap Tikus. Tetapi kalau sekalian saya boleh sampaikan pada kesempatan ini dari Pak saya di Gunung Kali, Ibu Sarintan, bahwa perda ini udah ada. Bahkan baru-baru lagi perda ini apa ya, boleh dikata disempurnakan kembali ya oleh dari Bampemperda DPRD Kabupaten Buol tentang mengatur minuman keras. Ya nanti tinggal eksekusinya ya kepada masyarakat seperti apa.
0: Tapi nah, Pak Wayan, kita mohon maaf saya potong ya. Pak Wayan, apakah ada kesempatan-kesempatan bersama antar lintas suku dan agama itu agar fokus terhadap pemberantasan minuman keras di sana, Pak Wayan?
1: Ya, saya boleh sampaikan hari ini setiap tahun baru kemarin ada ya. Tahun baru kemarin ada pembatasan-pembatasan, baik itu pembatasan hiburan ya, apa namanya, perilaku remaja, dalam hal ini dalam tanda petik pasti minuman keras. Itu kami menjaga bersama ya, menjaga bersama. Artinya karena hal ini sebagai pemicu, sebagaimana dikatakan Pak Pasa tadi, bahwa konflik Poso ya salah satu pemicunya adalah minuman keras. Ya kami membentengi itu di desa moderasi. Nah boleh saya sampaikan juga hari ini bahwa hal ini di desa Modo nanti kita akan canangkan, kita akan kuatkan dengan berdirinya Tugu Moderasi Beragama yang ada di desa Modo. Sementara proses mungkin baru 60%. Nah karena keterbatasan biaya dan cuaca ini yang mempengaruhi sehingga pembangunan dan apa ya tamannya belum bisa kita proses ya. Ini nanti menguatkan ya, menguatkan hati masyarakat bahwa kita loh punya tugu nih ya, bahwa kita ini satu adanya ya, ya rukun dalam perbedaan. Apapun yang terjadi ya, entah sekarang secara mundurnya mohon maaf tentang perang dunia, mereka ngomongin itu juga. Ya, ngomong mereka hanya saja belum berbentuk apa ya, belum mengundang narasumber bagaimana menyampaikan hal ini.
0: Baik.
1: Oleh karena itu ke depan saya mungkin dengan Pak Nur nanti diskusi ke depan bagaimana caranya supaya tidak hanya mereka berbuat sendiri, tapi kita selalu memberikan masukan-masukan setiap pertemuan. Baik. Misal keagamaan atau pertemuan Karang Taruna. Karang Taruna tidak hanya bergerak di bidang olahraga, bagaimana juga bergerak di bidang keagamaan.
0: Termasuk mengembangkan keberadaan kaum perempuan ya,
1: ya dalam meningkatkan. Yang pasti itu ada. Ya, pasti itu ada.
0: Ya. Baik. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung program talk show ya di hari ini berkaitan dengan harmoni keberagaman agama di Kabupaten Buol. Saya ke Pak Sarif ya. Mewakili pemerintah daerah Kabupaten Buol. Sejauh ini kita juga mau dengar ini, apa usaha-usaha yang dilakukan untuk menangkal kondisi kekinian, karena permasalahan sekarang itu sudah di mana-mana, bukan lagi di dunia nyata, di dunia maya pun itu. Nah, apakah juga pemerintah daerah Buol punya program untuk bagaimana bisa mengedukasi, menangkal program apa hoax terhadap masyarakat untuk menghindari pergesekan konflik agama, Pak.
2: Silakan. Baik, makasih. Jadi yang pertama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama berkolaborasi dengan Pak Iwayan Gara terkait dengan Kampung Moderat ini, insya Allah dengan sosialisasi yang dilakukan, ya Kampung Moderat ini bukan hanya menjadi milik satu atau dua kecamatan, tapi bisa menjadi milik seluruh kecamatan. Insya Allah di seluruh kecamatan kita bisa upayakan itu, Pak Kandep ya, untuk supaya bisa berdiri Kampung Moderasi Agama. Kemudian terkait dengan tantangan atau hambatan yang selama ini kita alami, ya kalau di dunia nyata kita bisa melakukan tindakan ya, eksekusi ya istilahnya. Kita melakukan tindakan eksekusi, sudah sering kita lakukan ini, terutama di masalah miras, kemudian juga masalah LPG 3 kg, itu kita sudah beberapa kali melakukan eksekusi. Perlu saya ketengahkan di sini bahwa unsur pemerintah daerah dalam hal ini bukan hanya kepala daerah beserta perangkat-perangkat daerah. Termasuk juga di dalamnya unsur perangkat daerah ini adalah kecamatan dan juga desa-desa. Okay. Kepala desa ini juga menjadi unsur daripada pemerintah daerah. Nah, seluruh apa yang telah diketengahkan tadi oleh para penanya tadi, insya Allah ini menjadi masukan kami.
0: Baik.
2: Akan kami sampaikan dan insya Allah ke depan kita akan intensifkan ini.
0: Okay.
2: Ya, kegiatan-kegiatan bagaimana supaya kita bisa memantau paling tidak unsur kecamatan atau unsur desa bisa memantau dan ya boleh saya katakan melakukan eksekusi lah.
0: Ya.
2: Terkait dengan peredaran minuman keras ini, karena yang pasti Pak Wayan ini tidak ada izin ini kalau seperti ini modelnya. Iya.
0: Namanya pabriknya itu harus ada izin
2: pabriknya harus ada izin. Okay. Itu yang wajib kita ketengahkan. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan berita-berita hoax atau apalah yang saat ini sangat gencar beredar di media sosial. Nah, ini kami juga sudah menyiapkan ada Dinas Kominfo. Ya, namanya Dinas Kominfo itu sudah ada akun juga mereka di situ. Tugas mereka itu adalah memantau dan kemudian melakukan bantahan-bantahan terkait dengan berita-berita hoax.
0: Baik.
2: Nah, bantahan-bantahan ini bukan hanya dilakukan begitu saja, tapi juga ada dengan data-data. Makanya setiap perangkat daerah ya wajib untuk menyerahkan data-datanya kepada Dinas Kominfo agar Dinas Kominfo tahu yang mana apabila ada yang ini misalnya masalah mobil misalnya ya, kemudian masalah LPG yang saat ini makin marak di Kabupaten Buol ini, Dinas Kominfo tahu menjawabnya.
0: Baik.
2: Seperti apa?
0: Ya. Nah,
2: seperti itu kira-kira.
0: Pak Sarif.
2: Iya.
0: Terakhir sekaligus closing statement untuk menampung apa yang sudah disampaikan baik audiens kita dan saudara-saudara kita dari Kampung Moderasi Modo tadi ya Pak Wayan bersama rekan-rekannya, kemudian juga Pak Pasya, Pak Nawir di Galang, Ibu Sarintan ya, apa yang ingin Anda sampaikan melalui forum ini agar apa yang kita diskusikan siang hari ini tidak berhenti di sini saja. Justru moderasi beragama itu bisa semakin terjaga begitu. Sekaligus closing statement Anda, silakan.
2: Iya, baik. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saat ini prinsip daripada pemerintah daerah tidak mendiamkan begitu saja apa semua masukan-masukan atau saran-saran dari masyarakat. Kita juga di grup WA itu, Pak, seluruh pimpinan baik itu asisten maupun kepala-kepala perangkat daerah masuk di namanya ada grup kanal. Grup kanal ini kalau tidak salah anggotanya sampai 700 lebih.
0: Saya pun bergabung.
2: Iya, itu. Sampai 700 lebih itu memang difungsikan oleh Pak Bupati kita agar supaya seluruh unsur pemerintah daerah yang terkait mampu untuk melakukan jawaban-jawaban, memberikan jawaban-jawaban, memberikan tanggapan-tanggapan terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat kita. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini sudah berjalan bagus ya grup.
0: Iya.
2: Grup itu sudah ada. Baik. Ini. Dan insyaallah apa yang disampaikan oleh beberapa penanya tadi ini menjadi, sekali lagi saya sampaikan, ini menjadi pekerjaan rumah daripada pemerintah daerah untuk lebih mengintensifkan lagi tim-tim yang sudah ada, kemudian mengintensifkan lagi para camat, kemudian termasuk juga para kepala desa untuk bagaimana mereka sebagai benteng pertama daripada satu permasalahan-permasalahan yang terjadi desa ataupun juga para lurah, permasalahan-permasalahan yang ada di kelurahan. Kalau misalnya tidak sanggup ya dilarikan ke kecamatan sampai ke kabupaten.
0: Baik.
2: Seperti itu barangkali.
0: Oke, terima kasih Pak Sarif atas waktunya. Dan Pak Nur, kita berharap kerjasama ini tidak berhenti di sini juga Pak Nur. Masih banyak hal-hal yang kita bisa kawal, program-program Kementerian Agama Kabupaten Buol, salah satunya adalah mengembangkan moderasi, kampung moderasi beragama di Kabupaten Buol. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan.
1: Baik. Satu hal yang harus kita catat bersama, bahwa dalam sejarah perjalanan manusia, tragedi kemanusiaan yang paling memilukan itu kalau mengatasnamakan agama, suku, maupun bangsa. Nah, di sisi lain, berbagai upaya untuk meniadakan keberagaman
3: itu adalah suatu kesia-siaan dan hanya akan berujung pada malapetaka. Satu-satunya jalan bagi kita, tidak ada pilihan lain, mari kita merajut, merangkai keberagamaan itu menjadi suatu yang indah adanya. Karena Tuhanlah yang menghendaki keberagaman itu. Sedangkan sebagai pencipta yang menghendakinya, kenapa kita hanya makhluknya kemudian menolak adanya keberagaman itu? Nah, semakin dalam pemahaman keagamaan seseorang, saya yakin akan semakin welcome terhadap siapapun. Bukan hanya kepada makhluk manusia, tetapi juga makhluk Tuhan yang lainnya. Terakhir, saya ingin menyampaikan, mari mulai sekarang, jangan selamanya kita berbicara tentang aku. Tapi aku itu kita rubah menjadi kita. Kita siapa? Kita masyarakat Kabupaten Buol. Kita bangsa Indonesia. Yang sejak awal sudah sepakat, kita hidup bersama di tengah keberagaman yang ada dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
0: Baik.
3: Tentu tidak ada yang menginginkan kalau kemudian anak cucu kita kelak akan bercerita.
0: Iya.
3: Sebagaimana saat ini kita sering bercerita dan mendengar cerita, dulu kita pernah punya Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mana Majapahit itu? Haruskah anak-anak kita kemudian mengalami nasib yang sama? Cucu kita tinggal mendengar cerita bahwa dulu ada namanya NKRI.
0: Iya.
3: Tapi kemudian NKRI itu hanya tinggal cerita bagi mereka. Oh. Satu sisi yang paling rawan yang menjadi ancaman itu, yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa, itu adalah terkait dengan keragaman yang ada. Kalau kita tidak dewasa dalam mensikapinya, ini akan menjadi malapetaka buat kita semua. Walaupun di satu sisi, ini potensi luar biasa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi, kalau kita tidak tepat dalam mensikapinya, malapetaka ada di sana. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Nur. Terakhir, Pak Iwayan Gara, mewakili saudara-saudara kita yang ada di Kampung Moderasi Beragama di Desa Modo. Apa yang ingin Anda sampaikan melalui forum ini? Silakan Pak Iwayan.
4: Baik, yang pertama pastinya adalah selalu apa ya, ada perhatian dari pihak pemerintah. Selalu apa dilakukan pendekatan-pendekatan di samping kami juga berbuat, setidaknya ada perhatian dari pemerintah. Ya. Nah kebetulan saya di legislatif sekarang, saya selalu menggali potensi daripada semua suku, semua agama yang ada, terutama dari kalangan anak muda yang bersatu di dalam Karang Taruna. Ya. Di Muslimnya ada Risma, di Katoliknya ada OMK, di Hindunya ada Pradana, sudah menyatu di dalam satu tempat namanya Karang Taruna, Desa Modo. Nah mudah-mudahan ke depan ini Karang Taruna Modo ini bisa menunjukkan apa ya, ekstensinya dalam mendukung moderasi beragama. Karena selalu saya tanamkan buat mereka, jangan lagi kita membicarakan perbedaan, tetapi bagaimana kita mampu berjalan bersama di dalam perbedaan itu. Semua ini lebih indah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasa hari ini, kalau kita tidak nyaman, ya, kalau kita ada konflik dan semua, pasti itu tidak akan berarti. Ya. Oleh karena itu, harapan saya, ya, pemerintah harus selalu hadir, ya, tidak henti-hentinya nanti bagaimana menyokong, mendukung program-program daripada anak-anak muda kita sekarang. Baik. Yang mudah-mudahan, sekalipun nanti menjadi tinggal cerita, setidaknya cerita itu membuat mereka lebih bagus ke depannya. Okay. Ya, itu mungkin, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sarip, ya, terima kasih Pak Nur, Pak Iwayan, dan juga saudara-saudara kita, perwakilan dari Kampung Moderasi Beragama ke Desa Modo, Kabupaten Buol. Sebelum mengakhiri forum talk show siang hari ini, saya punya satu kata bijak yang perlu mendapat perhatian bagi kita. Kata bijaknya adalah, Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan sebuah pelangi. Tentu tidak hanya sekedar pelangi, banyak warna di dalamnya. Akhirnya kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di forum talk show mengangkat keberagaman agama, harmoni keberagaman agama di Kota Berkah Buol. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine dari Studio Kolaborasi RRI Buol menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
5: Dari Jalan Abdi Mumun 32 Kecamatan Biobu.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
4: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
3: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
4: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
5: Oh no.
3: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
4: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Informasi berikutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Cek Fakta. Terus ikuti kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ya pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat kami bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan warta berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW 1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW 2 dan KW 3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Itulah tadi satu lagu dari Noah dengan Separuh Aku yang menemani waktu istirahat di siang ini. Ya tentu pendengar, menjelang siang yang mulai terasa hangat, kadang hati juga ikut dipenuhi banyak rasa yang tentu sulit untuk dijelaskan. Ada rindu yang belum sempat pulang, ada nama yang diam-diam masih tinggal dalam ingatan. Dan lagu tadi seperti pelukan bagi mereka yang pernah mencintai begitu dalam sampai merasa sebagian dirinya tertinggal pada seseorang tersebut. Pendengar, siang hari memang pas untuk mengenang hal-hal yang sederhana yang pernah membuat bahagia. Tentang perjalanan pulang, obrolan ringan, atau seseorang yang kehadirannya terasa seperti adegan terbaik dalam hidup kita. Kali ini Sheila on 7 selalu punya cara sederhana untuk membuat cinta terasa hangat dan dekat. Kita dengarkan film favorit.

bekerja, beraktivitas, atau mungkin sedang menikmati makan siang. Semoga hati tetap punya ruang untuk orang-orang yang berarti. Karena sejauh apapun jarak yang memisahkan, ada seseorang yang tentu selalu dekat di hati. Dan lagu ceria dari Ran ini siap menemani siang Anda menjadi lebih manis dan tentu penuh dengan semangat. Dekat di hati untuk Anda.

Pendengar, siang ini mungkin menjadi waktu yang terbaik untuk mengingat kembali janji-janji yang pernah diucapkan dengan penuh keyakinan. Tentang kesetiaan, tentang bertahan, dan tentang cinta yang ingin diperjuangkan sampai akhir. Lagu romantis dari Yovi and Nuno ini akan membuat suasana siang terasa lebih hangat. Selamat menikmati janji suci.

Ada cinta yang datang tanpa banyak kata, tapi mampu mengubah segalanya menjadi lebih berarti. Cinta yang membuat hari-hari biasa terasa begitu istimewa. Di tengah aktivitas siang hari ini, Afgan akan hadir lewat lagu yang penuh dengan ketulusan dan rasa mendalam. Berikut, Bukan Cinta Biasa.

Pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Glenn Fredly dengan Januari tidak dapat kami tuntaskan karena kami harus segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan warta berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
6: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hattrick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, selamat datang di Zona Musik Indonesia, ruang hangat tempat lagu-lagu pilihan pendengar menyatu dalam cerita, rasa, dan kenangan. Dan tentunya di siang hari ini kami persilakan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Dan saat ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia, Bung Andi. Iya. Ubur-ubur ikan lele, kemarin telepon ku udah diangkat, le.
0: Terlambat, le. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Fatima Diogomoli, le.
0: Fatima, le.
1: Iya, le.
0: Fatima main lele, le.
1: Jawa gitu, le.
0: Fatima Diogomoli, oke. Okay.
1: Iya.
0: Lagu apa, Fatima?
1: Lagunya Desi Ratnasari, Ku Cinta Padamu.
0: Nggak mau, saya ada yang marah.
1: Kisahnya ada yang marah, Bung Andi. Menyapa
0: judulnya ya? Ku Cinta Padamu.
1: Iya, Ku Cinta Padamu, Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, oke.
1: Okay. Iya. Menyapa ada Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Haja Eli, Nurmin, Maya. Di Pari ada pendengar dari Parimo, Buol, di Toli-Toli ada Hamsa, Rusdin, Masyara, Lois, Rahma, Sumanti, Gebi, ada Dian di Salu, ada Haryanti, dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Andi. Bung Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Fatima. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bung Andi.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke, Sumanti.
2: Iya.
0: Oke. Sumanti, mau...
2: Masih bisa lagu?
0: Boleh, Sumanti, silakan.
2: Lagunya Black Sweet, judulnya Akhir Sebuah Kisah.
0: Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah, oke.
2: Okay. Kirim buat ke Fatima yang sekarang lagi berbunga-bunga.
0: Oh, Fatima, pantas, iya. Pantas dia pesan lagu Ku Cinta Padamu. Oke.
2: Okay. Ada Nur Iwan. Ada Bunda Alma, ada Maya, dan semua pendengar Jawa Pro 1 tanpa terkecuali ucapkan selamat siang.
0: Black Sweet tadi dengan apa?
2: Ya.
0: Black Sweet dengan apa tadi?
2: Akhir Sebuah Kisah.
0: Akhir Sebuah Kisah. Oke, okay. Akhir Sebuah Kisah.
2: Dan buat Bungan yang lagi bertugas, dan semangat sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih, Bungan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Sumanti sudah ada lagi yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Zona Musik Indonesia dengan siapa dan di mana?
3: Zona Musik Indonesia. Dengan dari Bung Masyara di Tende.
0: Masyara di Tende. Masyara Tende. Oke, Masyara, silakan.
3: Iya. Agak keren, Bang.
0: ADC.
3: Ya, merasa maaf kesal lagu.
0: Iya, silakan.
3: Aku tak pernah bosan.
0: Sama siapa?
3: Dari Nur Afni Toktavia.
0: Aku tak pernah bosan.
3: Dari Nur Afni Toktavia. Oke?
0: Okay? Ya, dikirim buat
3: kirim. Ada juga Fatima, ada Rahma, ada Sherly, ada Bunda Ama, ada Nurmin, ada juga Roy di Pinigi. Halo juga Pak Fasya, itu aja. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mas Yara. Halo, Assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Lakatan, Bu.
0: Dengan siapa?
4: Shirley.
0: Shirley di Lakatan. Oke, silakan.
4: Masih boleh lagu?
0: Ya, nanti kalau tiada waktu, kalau masih ada waktu kita putarkan ya.
4: Berikan aja paling.
0: Oke, silakan dijumpai rekan-rekannya.
4: Dan untuk Bung Andi yang berpunyai sukses keluar dan keluarga di rumah asam. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada lagi yang mau ikutan. Kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
5: Halo, Assalamualaikum, Bung Ancu, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Ancu.
0: Bunda Rahma di Lakatan, oke. Rahma di Lakatan, silakan.
5: Oh, boleh lagu, Bung Ancu.
0: Ya, kalau misalnya ada waktu kita putarkan ya. Kalau
5: kalau masih ada waktu Bung Anju, lagunya Andra Bidadari Cinta.
0: Andra Bidadari Cinta. Oke.
5: Okay. Iya, Bung Anju nyapa dulu ada pergi motong sana. Heeh. Ada di Buol.
0: Oke.
5: Tolong di Manado, di mana berada? Betul kecuali siapanya sama siang. Telepon juga anggota kita yang terkecuali jawabannya selamat siang semuanya. Buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sambil kita mengefektifkan waktu di kesempatan kali ini agar lagu-lagu yang Anda request ini bisa terputarkan ya. Langsung saja kita dengarkan ya lagu dari Desi Ratnasari, Aku Cinta Padamu.

Ya, pendengar di manapun anda berada, untuk anda yang saat ini yang masih bersama kami, kami ucapkan terima kasih. Dan tentunya buat yang sudah ikutan bergabung, kami ucapkan terima kasih. Dan kini jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 12:50 waktu Indonesia Tengah. Sehingga untuk anda yang ingin bergabung, kami mohon maaf belum dapat kami layani, karena tentu setelah ini kita akan beralih ke acara berikutnya, yakni musik tradisional dan budaya. Setelah tadi ada dua lagu dari Desi Ratnasari dan Black Sweet, ya, Air Sebuah Kisah. Selanjutnya lagu yang direquest oleh Mas Yara, ya, Aku Tak Pernah Bosan dari Nur Afni Octavia.

0: manapun Anda berada.
1: Lagu dari Andra dengan Bidadari Cinta mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan semoga setiap nada yang mengalun bisa menjadi teman di tengah lelah dan pengingat kenangan indah atau sekedar pelipur di malam yang sunyi. Karena musik selalu punya cara sederhana untuk menyentuh hati tanpa banyak kata. Dan sampai jumpa di Zona Musik Indonesia berikutnya. Tempat pilihan pendengar selalu punya cerita.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
4: Balotelli, Aguero.
3: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
9: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
8: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
9: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
8: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
9: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
8: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
9: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
8: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
10: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di Musik Tradisional dan Budaya. Tempat kisah lama kembali bernapas, tempat legenda tidak hanya diceritakan, tetapi dinyanyikan, ditabu, dan dihidupkan kembali. Malam ini kita akan menelusuri jejak para leluhur, dan siang ini kita akan menelusuri jejak para leluhur melalui musik tradisional dan budaya Nusantara, di mana setiap nada adalah cerita dan setiap irama adalah pesan. Dan setiap lagu adalah warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di musik tradisional dan budaya kali ini, kita mengangkat tema cerita rakyat dalam nada. Mengajak kita mendengar kembali kisah cinta yang tak sampai atau kepahlawanan yang abadi hingga legenda alam yang membentuk jati diri daerah-daerah di Indonesia. Untuk itu mari kita buka hati dan telinga, biarkan musik tradisional menuntun imajinasi kita menyusuri cerita rakyat yang hidup dalam bunyi. Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan terhadap budaya bangsa, acara musik tradisional dan budaya dengan tema cerita rakyat dalam nada, kita akan awali dengan sebuah lagu yang mana lagu ini bercerita tentang perjalanan yang kita mulai dari tanah Melayu. Di sana nasihat tidak selalu disampaikan dengan kata keras, melainkan dibisikkan lewat lagu yang biasanya dinyanyikan sebagai pengantar tidur dan cerita rakyat. Untuk itu, mari kita dengarkan Soleram, sebuah nada lembut yang menyimpan pesan dan cinta serta tuntunan hidup.

Dari kelembutan Melayu, kita melangkah ke tanah Batak yang tegar. Di sini, cerita rakyat lahir dari perjuangan, harapan orang tua, dan doa untuk masa depan anak-anaknya. Pendengar, inilah kisah yang tertuang dalam lagu yang berjudul Butet.

Pendengar, cerita berikutnya datang dari aliran sungai dan pesisir Kalimantan. Irama ceria ini menyimpan gambaran kehidupan rakyat, tradisi dan legenda yang tumbuh bersama alam. Untuk itu mari kita nikmati kisah rakyat yang hidup dalam cik-cik periuk.

Dari Kalimantan, kita akan menyeberang ke Pulau Dewata. Di Bali, cerita rakyat tidak hanya dituturkan, tetapi ditarikan, dinyanyikan, dan dirayakan bersama. Inilah Janger, kisah pergaulan dan tradisi dalam harmoni.

Pendengar, selanjutnya perjalanan kita akan berlanjut ke timur, ke Maluku, tanah seribu pulau dan pantun rakyat. Lewat bait yang sederhana tersimpan cerita kebersamaan dan rasa persaudaraan. Pendengar, mari kita dengarkan rasa sayangnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya, kini kita tiba di Tanah Jawa, di mana cerita rakyat sering tersembunyi dalam simbol dan makna mendalam. Sebuah tembang sederhana namun syarat dengan filosofi kehidupan serta kebangkitan jiwa. Pendengar, inilah Lir Ilir.

pendengar dan pecinta musik tradisional dan budaya. Dari Jawa kita akan berlayar menuju Minahasa. Di sini cerita rakyat banyak berkisah tentang perjalanan, perpisahan, dan kerinduan yang ditinggalkan. Semua rasa itu terangkum dalam lagu Si Patokan.

Pendengar dan pecinta budaya, selanjutnya kita ke Papua. Tanah dengan legenda kepahlawanan, ya, semangat juang dan cerita tentang keberanian. Irama yang kuat ini hadir dalam lagu Yamko, Rambe Yamko.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali ke hiruk pikuk tanah Betawi. Cerita rakyat di sini lahir dari kehidupan sehari-hari, penuh canda, kritik, dan kebijaksanaan rakyat. Mari kita dengarkan kisah jenaka dalam Kicir-Kicir.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebagai penutup rangkaian cerita, kita kembali ke Tanah Sunda ya. Lewat lagu sederhana dan ceria, tersimpan pesan moral dan cerita rakyat tentang kehidupan. Inilah Tokecang, kisah kecil dengan makna yang besar.

0: Pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan siang ini. Nada-nada telah selesai dimainkan dan cerita-cerita itu akan terus hidup di ingatan, di hati dan budaya kita. Semoga apa yang kita dengarkan dan rasakan siang ini menumbuhkan kembali rasa cinta, rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: Jadi UMKM sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mungkin mendapatkan merek, apa pentingnya merek, karena mereka hanya tahu itu, mereka tahunya itu hanya mendapatkan NIB mungkin.
1: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan.
2: Inti daripada pelaksanaan kegiatan ini, bimbingan remaja usia sekolah itu, salah satunya adalah pencegahan bebas, perilaku bebas, kemudian juga narkoba dan seterusnya.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Kanwil Kemenkum Sulteng terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi khususnya untuk sektor UMKM terhadap pentingnya mendaftarkan merek untuk perlindungan dan pengembangan usaha, serta diakhiri informasi mengenai kegiatan stand kuliner khas Sulawesi Selatan yang digelar di halaman Gor Mokodogan diharapkan mampu menjaga persatuan masyarakat. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 16 Mei 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Menjadikan Kabupaten Buol agamis sebagai visi-misi pemerintah daerah sejalan dengan program moderasi beragama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, damai, toleran, serta saling menghormati antar umat beragama dalam mendukung pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan. Laporan selengkapnya bersama Setiadi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol sangat menjunjung tinggi adanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana dari seluruh proses penyelenggaraan pembangunan selalu berlandaskan agamis. Hal itu dikemukakan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, Sarip Pusadan, saat mengisi program talk show dikerja sama Kementerian Agama Buol dengan Studio Kolaborasi RRI Buol pagi tadi di Studio Mini RRI Buol. Ia menyebut, Buol yang mengusung tema pembangunan daerah yang agamis terus berupaya membangun semangat toleransi dan kerukunan pada 11 wilayah kecamatan yang ada, di mana semua perangkat bergerak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, yang terbentuk beberapa tahun silam, di mana FKUB sendiri menjadi garda terdepan saat terjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
2: Tapi bantuan-bantuan yang diberikan dari seluruh sisi itu, kita memberikan bantuan kepada seluruh agama, ya, baik itu agama Kristen Protestan, kemudian agama Hindu, agama Buddha. Itu apabila menginginkan satu bantuan daripada pemerintah daerah itu, maka pemerintah daerah wajib untuk memberikan kepada atau memfasilitasi kepada seluruh unsur agama yang ada. Itu salah satu yang kita lakukan.
1: Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Buol Nur Khairi mengapresiasi talkshow yang mengangkat tajuk tentang moderasi beragama ini. Menurutnya, sebagaimana salah satu kalimat yang menjadi visi Kementerian Agama, yakni mewujudkan masyarakat yang rukun, yang salah satu upaya melalui program moderasi beragama.
3: Moderasi beragama sejatinya ingin mengantarkan masyarakat kita menjadi umat yang taat dalam menjalankan ajaran agama di satu sisi, sekaligus ingin menjadikan masyarakat dalam menjalani pergaulan terhadap sesama anak bangsa secara bermartabat. Dan ingin juga kami memberikan penegasan, moderasi beragama adalah suatu keniscayaan sebagai respon terhadap kondisi nyata masyarakat kita.
1: Dengan semangat moderasi beragama yang terus digaungkan, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Buol dapat terus menjaga persatuan dan keharmonisan antar umat beragama demi mewujudkan daerah yang aman, damai, serta mendukung pembangunan yang maju dan berkelanjutan.
0: Kanwil Kemenkum Sulteng terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi khususnya untuk sektor UMKM terhadap pentingnya mendaftarkan merek untuk perlindungan dan pengembangan usaha. Sardono melaporkan.
4: Kantor wilayah Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mendorong para pelaku usaha, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, mendaftarkan merek dagang atau usahanya. Heri Krisnawan, SE, Analisis Muda, Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyebut, dengan para pelaku mendaftarkan merek dagang atau usahanya akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan eksklusif atas identitas bisnis atau usaha yang dijalankan. Hal ini mencegah pihak lain menjiblak serta mempermudah pengembangan usaha dan memberikan hak prioritas dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif saat ini. Selain merek yang terdaftar, produk menjadi lebih mudah dikenal konsumen sebagai jaminan mutu dan kualitas. Melihat penting dan strategisnya pendaftaran merek, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah terus melaksanakan sosialisasi dan edukasi, utamanya untuk sektor UMKM yang biasanya masih menganggap merek belum terlalu penting karena masih menganggap usahanya masih kecil.
5: Perlunya kita melakukan edukasi-sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran merek ini, Pak. Jadi, UMKM sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mungkin mendaftarkan merek atau pentingnya merek, karena mereka hanya tahu itu, mereka tahunya itu hanya mendaftarkan NIB mungkin atau apa label halal. Perlu saya informasikan sedikit, Pak, terkait teknis di lapangan yang sering terjadi bahwa selama ini mungkin para pelaku usaha ini hanya mendaftarkan itu, Pak, yang saya sebutkan tadi. Padahal yang paling utama itu sebenarnya sebelum memulai usaha atau sudah sementara memulai usaha, yang paling pertama itu yang didaftarkan adalah merek. Karena apa? Merek ini adalah sebuah nama. Mungkin kalau kita ya, baru lahir, ada yang dibagi, mungkin langsung memberikan nama. Jadi identitas itu sangat penting. Baru mulai masuk dengan NIB merek. Salah satu faktor itu yang menjadi kendala di situ juga, Pak. Dan mungkin juga dari keengganan masyarakat itu untuk mendaftarkan karena ada KNDP-nya. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung 500 ribu ya melalui dinas perkasi mungkin anu, itu sebenarnya kalau hitung dalam jangka waktu 10 tahun mungkin hanya berapa, Pak? Artinya ya kan tidak terlalu mahal juga.
4: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Tuli Toli Surya Maisar menyebut dari ribuan pelaku UMKM di Tuli Toli masih sekitar 21 yang telah mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan menjadi perhatian dinas melihat penting dan strategisnya merek untuk mendorong pengembangan UMKM atau UMKM naik kelas melalui kolaborasi bersama Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah.
6: Berdasarkan data yang tercover pada kantor kami, itu sudah ada sebanyak 21 UMKM yang sudah memiliki hak merek. Sebagai contoh misalnya usaha keripik palah, usaha keripik kembar, kemudian aneka sambal ikan tuna, Dindra Sejahtera, kemudian sari jahe serba Padasa, dan lain sebagainya. Dari persentase jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tuli Toli ini belum signifikan, yang sekiranya akan kami support, kami dampingi untuk pembuatan merek, baik merek secara pribadi maupun merek secara komunal.
4: Untuk diketahui syarat pendaftaran merek dagang di Indonesia meliputi dokumen identitas yakni KTP, NPWP, label atau logo merek, surat pernyataan kepemilikan merek, serta surat rekomendasi UKM khusus bagi usaha kecil dan mikro.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tuli Toli menghimbau pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Tuli Toli sudah di depan mata. Desa melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Tuli Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tuli Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
8: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan dari pada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang dikalahkan pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
7: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Tuli Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tuli Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
9: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita cuma pemberitahuan. Kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Cuma kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
7: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Melalui bimbingan remaja usia sekolah, Kementerian Agama, Kemenak Kabupaten Tolitoli, edukasi kalangan remaja terkait nilai-nilai agama, cegah pergaulan bebas, yang mengarah pada seks bebas, narkoba, dan hal negatif lainnya. Ruth Damayanti melaporkan.
11: Penguatan nilai-nilai agama di keluarga menjadi salah satu hal penting melihat bagaimana fenomena kenakalan remaja yang berujung pergaulan bebas hingga hal yang menyimpang lainnya semakin hari semakin menjadi hal yang lumrah saat ini. Padahal tindakan tersebut dapat memicu hal negatif seperti HIV/AIDS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bimais Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli Muhammad Falatehan mengatakan, terkait penerapan nilai-nilai agama, Kemenak memiliki program kerja yang menyasar kalangan remaja, yaitu bimbingan remaja usia sekolah. Program tersebut bahkan berjalan dengan aktif hingga saat ini. Inti atau tujuan dari bimbingan yang menyasar remaja tersebut salah satunya untuk mencegah perilaku seks bebas, narkoba, dan hal yang menyimpang lainnya. Sebab di era sekarang ini, terutama di dalam keluarga, tantangan utama adalah bagaimana dapat menerapkan nilai-nilai agama kepada anak. Apalagi kita ketahui bersama usia-usia remaja merupakan usia yang rentan dan rawan terhadap risiko-risiko terjerumus ke sesuatu hal yang negatif.
12: Tentunya Kementerian Agama itu ada memiliki program yang namanya bimbingan remaja usia sekolah atau disingkat dengan PUS, bimbingan pranikah. Dan kami minggu lalu sudah melaksanakan itu di 3 sekolah di Kabupaten Tolitoli, Kecamatan Bolan. Nah, inti daripada pelaksanaan kegiatan ini, bimbingan remaja usia sekolah ini, itu salah satunya adalah pencegahan seks bebas, perilaku bebas, kemudian juga narkoba dan seterusnya.
11: Hal itulah yang menjadi perhatian dari Kemenak, bahwa edukasi kepada remaja itu harus selalu digencarkan. Sehubungan di umur mereka yang mulai muncul ketertarikan satu sama lainnya antara laki-laki dan perempuan. Peran edukasi yang diberikan baik melalui keluarga atau yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu bagaimana agar remaja bisa mengerti sebab akibat jika mengambil sebuah tindakan, sehingga ini menjadi bekal mereka agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas dan lainnya.
12: Peralihan masa-masa remaja menuju ke dewasa itu adalah hal tantangan yang mereka harus ketahui, ya. Tentu di antaranya adalah bagaimana bisa mereka mengendalikan diri, karena di usia tersebut ya tentu laki-laki maupun perempuan memiliki daya tertarik antara satu dengan lainnya di usia-usia ini. Dan tentunya kita harus memberikan edukasi bahwa ketika mereka keliru dalam mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan yang perilaku yang menyimpang, yang yaitu berdampak sangat berbahaya bagi masa depan mereka, khususnya berkenaan dengan HIV/AIDS ini.
11: Muhammad Falatehan berharap dengan adanya sejumlah upaya edukasi dari pihak Kemenak maupun di ranah keluarga berkaitan dengan nilai-nilai agama dapat menjadi tameng bagi remaja agar tidak mudah terlibat di ranah negatif, baik seks bebas maupun narkoba.
0: Kegiatan stand kuliner khas Sulawesi Selatan yang digelar di halaman Gor Mokondogan saat ini diharapkan

0: kepada seluruh warga masyarakat pengunjung, kami berterima kasih atas kehadirannya semua. Selamat menikmati, selamat bergembira, dan insya Allah pelaksanaan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
1: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Sulaiman Pajalani mengungkapkan rangkaian kegiatan stan kuliner merupakan komitmen bersama dalam memajukan kebudayaan daerah sehingga tercipta interaksi budaya yang harmonis.
2: Kegiatan ini diikuti oleh 15 pilar Sulawesi Selatan, kemudian ada juga kerukunan, pilar kerukunan di luar Sulawesi Selatan itu kerukunan Gorontalo, Lamahu, kemudian Margo Rukun, Jawa, kemudian kerukunan keluarga Sulawesi Barat, Mandar.
1: Untuk itu diharapkan seluruh anggota KKSS Tolitoli untuk tetap menjaga silaturahmi dan kerukunan antar masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
3: Pendengar, dengan berakhirnya informasi mengenai kegiatan stan kuliner khas Sulawesi Selatan yang digelar di halaman Gor Mokon Dogan, mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Warta Berita Daerah dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan pendengar, dengan demikian maka berlalu sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu dan kebersamaan Anda tetap kami jumpai ini dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga
4: masa. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
6: Pro 1, RRI Toli-Toli.
7: Pro 1. Pergi ke desa membeli tinta.
8: Cakep.
7: Tinta dibawa dari kota Roma.
8: Cakep.
7: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
9: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz kembali bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli sore hari ini pendengar. Di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Apa kabar semua para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Selamat siang jelang sore ya. Dan untuk Anda juga yang di Gorontalo, di Luwuk ya, di Kaltim, selamat sore semuanya. Kita masuk dalam program Pro Dangdut ya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami di 0853438312 maupun di 0821948309 65. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Adalah kita. Apa kabar ya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Toboloid.
0: Oh, Pak siapa dulu ini?
1: Hamid. Pak Hamid.
0: Pak Hamid, baik. Pak Hamid di Toboloid. Apa kabarnya Pak Hamid?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi bah apa ini Pak Hamid sore-sore begini?
1: Lagi baring-baring ini di pondok ini.
0: Aduh, di pondok, baring-baring sambil dengar radio ini mantap sekali ini. Jangan sampai ada bagoyang-goyang di situ, Pak Hamid.
1: Iya.
0: Oke dong, Pak Hamid mau request lagu dangdut yang mana ini?
1: Lagunya Roma Irama, Kegagalan yang... Cinta.
0: Apa judulnya?
1: Kegagalan Cinta.
0: Kegagalan Cinta. Oke, silakan Roma kirim-kirim Irama. Salam. Iya.
1: Kirim dulu sama Bunda Ama, ada Fatima, ada Bunda Gaby, ada Nurbaya di Parigi Mautong bersama Adi. Semua-semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0853-4383-1230 maupun di 0821-948-30965. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dan setelah kita dengan Ibu Eli, Mbak Teli, Mbak apa?
0: Saya Irna.
1: Mbak Irna. Iya, salah sebut.
0: Oke, baik Ibu Eli di Dondo ya.
1: Ya.
0: Baik, lagi bapak sore ini.
1: Ada duduk-duduk ini, Mbak. Anu apa dulu, ada sementara hujan di sini, Mbak Irna. Dari
0: Gerimis, oke lah. Mau ditemani lagunya siapa sore ini?
1: Kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagu Siapa Yang Punya. Kalau tidak sempat, ikutan saja Mbak Irna.
0: Tetap, dapat putar baru penelpon kedua ini.
1: Oh.
0: Siapa Yang Punya ya? Oke.
1: Iya.
0: Baik, silakan kirim salam dulu.
1: Kirim salam buat Bunda Ama, ada Fatima, ada Bunda Nuraini. Pada hari tadi tanpa terkecuali di mana saja berada, untuk Mbak Irna selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah

0: bergabung dalam program Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
0: Baiknya. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol. Apa kabar Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baru dapat dengar lagi suaranya Pak Hamzah ini.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Hamzah. Amin ya Allah. Baik Pak Hamzah, mau dengar lagu yang mana sore ini?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya yang mana itu?
1: Hitam Manis.
0: Hitam Manis, oke. Silakan kirim salam dulu.
1: Wah, salam buat Pak Arifin di sekitar beserta istri tercintanya. Ada spesial khusus di Ogomoli Patimah. Ucapannya saya selalu ada Haryanti, ada Dian di Salu, ada Sumanti di Malanggat, ada Ibu Rahma, ada Bunda Gebi. Semoga jumpa sehat-sehat selalu. Begitu jumpa Irna. Semoga sehat sampai sukses selalu dalam setiap ini. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung Pak Hamzah di Kampung Buol. Kita lanjut lagi, terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Suaranya Mbak Sherly Kak ini.
2: Iya.
0: Sherly, lagi di mana posisi sekarang ini Mbak Sherly?
2: Di Lakatan.
0: Oke, baik Mbak Sherly. Kalau Mbak Sherly sendiri lagi Mbak apa sore ini? Duduk-duduk lagi kah?
2: Ada dengar-dengar lagi Ade Irna.
0: Oke lah kalau begitu, mau ditemani lagu yang mana sore ini?
2: Mau dengar lagunya Deva Mulang Sia Mengharap Cintamu.
0: Apa judulnya?
2: Sia-sia Mengharap Cintamu.
0: Sia-sia Mengharap Cintamu. Oke, baik, silakan menyapa dulu.
2: Untuk semua teman yang pada masuk tadi, ada Bunda Su. Halo Bunda Eli. Ada Masnya, ada Rahma, ada Papa Sia juga, ada Pemisiara, ada Roy, dan semua anggota perusahaan sampai terkecuali untuk Ade Irna yang bertugas. Sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherly sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin.
0: Adin di Tomini ya?
1: Iya, di.
0: Apa kabar Bung Adin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Akhirnya bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Oh. Oke, semoga sehat bersama keluarga ya. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Oke, Bung Ading mau dengar lagu yang mana sore ini?
1: Lagunya siapa? Tommy J. Pisa. Pengamen Jalanan.
0: Pengamen Jalanan. Oke, silakan menyapa dulu.
1: Oke, menyapa pertama buat Mbak Irna yang lagi bertugas di sore ini. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Sama keluarga, buat semua saja tanpa terkecuali yang mendengarkan Pro Dangdut di sore hari ini. Mudah-mudahan semua dapat terhibur dan dalam keadaan sehat. Jangan lupa buat teman-teman karaoke para sebentar. Kalau yang datang ke studio ya alhamdulillah, kalau kalian yang cuma lewat telepon ya mudah-mudahan bisa menyumbangkan lagu juga. Oke, buat Mbak Rina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sehat-sehat warga Tomini ya semuanya. Amin ya Allah. Kita lanjut lagi. Terima teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna. Dangdut adalah kita.
0: Suaranya orang Malangga ini ya, kalau tidak salah saya. Sumanti Kak ini.
3: Betul sekali Mbak Irna.
0: Sumanti, apa kabar ini Sumanti?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya Sumanti ya. Walaupun
3: amin, ucapan yang sama Mbak Irna.
0: Saya belum sempat, walaupun Irna belum sempat ke Malangga ini ya, tapi Irna selalu mendoakan ini warga di sana. Semoga semua sehat. Sumanti, amin. Mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Roma Irama bersama Nur Halimah, judulnya Merayu.
0: Merayu, oke. Baik, silakan menyapa dulu.
3: Kirim buat yang udah gabung tadi, dan semua pendengar setiap satu yang dituli-tuli, Pak Rimo, Buol. Ucapannya selamat sore, dan salam sehat selalu buat Mbak Irna yang lagi bertugas. Tetap semangat, sehat bersama keluarga, sukses. Terima kasih Mbak Irna, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih untuk Sumanti sudah ikutan bergabung di Prodangdut. Baik pendengar, nanti sebentar Irna lanjut lagi terima teleponnya. Sudah 6 penelpon ini ya. Nanti takut lagunya tidak sempat diputar lagi semuanya ya. Kita lanjut dulu dengarkan lagu Roma Irama Kegagalan Cinta, dan juga ada Aku Cinta Padamu. Siapa yang punya?

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita lanjutkan ke informasi di Cek Fakta sore hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sah di mata hukum. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram Yusril Zam, tentunya Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan juga kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Dan selanjutnya, pendengar, di informasi Cek Fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan rumahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan lagi di Pro Dangdut sore hari ini ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, boleh masuk di via telepon kami 0853438312130 maupun di 0821-9483-0965. Di Pro Dangdut sore hari ini ya pendengar, kami menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita deh, Irna.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Mbak Fatima di Ogomoli, bagaimana kabar Mbak Fatima?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sore ini lagi bawa apa Mbak Fatima ini?
1: Lagi baring-baring dengan adik Irna siaran.
0: Oke lah kalau begitu. Sambil baring-baring mau dengar lagu yang mana sore ini?
1: Lagunya Iis Dahlia, Cinta Bukanlah Kapal, adik Irna.
0: Cinta bukan apa?
1: Bukan kapal.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
1: Ada Pak Hamid tadi, ada Pak Kendi, ada Tasya 22, Nureni 22, Hamsa dan Rusdi, Nur Iman, Sumanti, ada pendengar di Buol, di Parimo, ada Abdurahi, ada Hajaili tadi, dan semua-semua tanpa terkecuali ada Irna. Irna sehat bersama ya. Keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima sudah ikutan bergabung. Kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Badrun di Parimo.
0: Hai Badrun. Apa kabarnya Badrun?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kalau di Parimo, Badrun saat ini lagi apa ini, Dang?
2: Tadi pagi ada hujan, sekarang sudah panas.
0: Sudah panas lagi. Oke. Okay. Ya. Baik, mau dengar lagu yang mana ini, Badrun?
2: Lagunya... lagunya Sarmila.
0: Apa judulnya?
2: Asraf. Asraf.
0: Oke,
2: lagunya Asraf Sarmila.
0: Sarmila, baik. Silakan ya. Menyapa dulu.
2: Iya, pertama-tama untuk Mbak Irna lagi bertugas selalu bersama keluarga di rumah. Terus ada Ibu Fatima tadi, ada Rahma juga, Ibu Eli, Bu Ama, Bu Nur Ain 22. Terus ada Bu Rahim di Kalimantan. Ada Mai di Gorontalo, ada Sherly juga, ada Mas Li. Pokoknya semua-semua saja pendengar perusahaan Kelutul Tepuk Kecuali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Badrun. Semoga sehat-sehat bersama keluarga tercinta ya. Amin ya Allah. Kita next lagi. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus. Coba kita terima di telepon ini yang satu lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Aduh, Mbak Gebi. Baru bangun tidur kayak ini Mbak Gebi.
3: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Bagaimana Lalos? Masih cerah kah atau saat ini so gerimis di sana ini?
3: Lalos ada gerimis.
0: Gerimis
3: mengundang.
0: Gerimis mengundang apa ini? Coba kasih jelas. Mengundang tidur lagi.
3: Tidur lagi.
0: Bangun tidur, tidur lagi. Ayo, asal senang. Terserah, Mih. Iyo, mau. Oke, Dang. Mbak Gebi mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Judulnya yang mana itu?
3: Idaman Hati.
0: Idaman Hati?
3: Iya.
0: Oke, baik. Saya tahu sudah ini idaman hatinya ini.
3: Mbak Irna, idaman hati.
0: Oke, dan silakan menyapa dulu.
3: Usap-usapa dulu. Buat keluargaku yang ada di Oyong dan Tinading, semoga sehat selalu. Ada Petima tadi, ada Pak Hamsa, ada Badrung, ada Sumanti, semua-semua pendengar Pro Dangdut. di mana saja berada, ucapannya selamat sore buat adik Irna. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi sudah ikutan bergabung juga di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program Masa 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk Anda juga yang lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat sore semuanya. Dan pendengar silakan ya, kami masih buka line telepon di 0853-4383-1230 maupun di 0821-9483-0965. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna, Dangdut adalah kita.
0: Suaranya Mbak siapa ini
1: Dangdut
0: ya?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Iya, Bunda Rahma. Oke, apa kabar Bunda Rahma?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Kalau pas ada waktu, lagunya Romai Rama, Pengabdian.
0: Pengabdian.
1: Ya, Romai Rama.
0: Oke, banyak sekali yang request lagu Romai Rama ini, memang si Raja Dangdut ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Silakan kirim salam dulu.
1: Salam udah banyak-banyak ini, cuma ada di Perimoto, di Manado, di Buol, di Toli-Toli, dari A sampai Z. Dan juga anggota FC sampai terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya, salam sehat. Buat Mbak Irna, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, kami masih buka layanan telepon. Anda bisa ikutan bergabung di Pro Dangdut sore hari ini di 0853-4383-1230 maupun di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum. Halo. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Aduh, suaranya orang di Lalos juga ini kalau enggak salah ya. Atau saya salah ya?
2: Barangkali itu suara mpo.
0: Papa Asya, ai, dan namo ko habar kiang.
2: Kodiliknya dia lalu, saya kodiliknya.
0: Oh hama, semangat aja kalau begitu ya, mampukan koririk. Oke, dan Papa Asya, mau request lagu yang mana ini?
2: Lagunya Harta dan Cinta.
0: Harta dan Cinta, oke.
2: Ham dan ATT.
0: Ham dan ATT, silakan kirim salam dulu.
2: Ya, menyapa-menyapa, mohon maaf baru lagi di udara karena Papa saya lagi kesibukan. Ya, maklum. Ya, semua-semua yang sudah masuk tadi, semoga pada hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan bersama penyiar di RRI. Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya sudah ikutan bergabung ya. Pak Pasya yang di Lalos. Ada juga Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol ini ya. Cuman pasti lagi bergabung di RRI Buol saat ini. Dan silakan ya pendengar, Anda bisa ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih Irna, terima satu penelpon lagi. Silakan pendengar. Ya, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Kak Irna. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar Angki?
3: Kabarku baik dan sehat. Lagi hujan lantapan leh.
0: Aduh, memang ini. Semangat ya Angki. Sekarang
3: harus semangat.
0: Sekarang so mulai musim.
3: Menghapus silaturahmi semangat.
0: Iya.

0: anak yang lagi tugas di sore hari ini. Salam sehat untuk semuanya, salam berbahagia bersama keluarga, dan selamat menikmati hujan-hujan. Untuk kayaknya yang lagi tugas, tetap semangat tugas, sukses, dan salam sehat selalu dari diriku untuk dirimu bersama keluarga.
1: Amin, ucapan yang okay, sama dan Kerna. Doa yang sama. Baik.
0: Amin, amin, terima kasih. Oke, okay. Terima kasih Kerna, selamat sore.
1: Selamat dan sore. Dan
0: adalah kita.
1: Selamat sore, terima kasih Angki J sudah ikutan bergabung juga di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah pendengar, nanti kita lanjut ya putarkan lagu Anda. Dan nanti di menit ke-19 kita akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

0: أكبر لا إله إلا
1: Dengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan RRI Toli-Toli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat sore pendengar. Masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan masih ditemani sama Irna di sore hari ini ya pendengar. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, boleh di via telepon kami masuk aja di 085343831230 maupun di 082194830965. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke. Ibu Nurmi.
2: Dari tadi mas, tapi sudah cepat dijawab telepon. Berapa kali putus telepon?
1: Iya, mohon maaf. Soalnya masih terputar lagu.
2: Dari tadi dengan Ibu Rahma. Sama-sama. Cuma saya cepat dijawab telepon itu akhirnya putus lagi.
1: Putus lagi ya.
2: Berkali-kali putus. Bagaimana ya, tidak cepat dijawab telepon.
1: Soalnya ada angkat telepon satu ya. Jadi mohon maaf. Oke Dang, Ibu Nurmin. Semoga sehat bersama keluarga. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Deloitte.
1: Yang mana itu judulnya?
2: Aiga.
1: Apa judulnya itu?
2: Aiga.
1: Oh.
2: Aiga judulnya.
1: Baik, silakan kirim salam langsung.
2: Salamnya buat semua laki-laki monitor saat ini dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, yang simpatisan RRI Teritori juga semuanya. Salam sopan, salam silaturahmi, semoga semuanya sehat selalu. Halo.
1: Amin.
2: Terima kasih. Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pendengar, Anda bisa ikutan bergabung di 085343831230 maupun di 082194830965. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mbak Irna.
1: Kayaknya ini suaranya orang dari Pulau Kabetan ini ya, kalau tidak salah saya. Ibu siapa dulu ini? Saya lupa.
3: Siapakah dia? Ibu Nur Aini.
1: Ah, Ibu Nur Aini. Oke, Ibu Nur Aini. Barangkali juga setengah mati dari tadi ada batindis-tindis kong belum dapat masuk-masuk. Mohon maaf ya.
3: Dari tadi kian. Cari-cari.
1: Nongot mo 5. Oke, dan kalau begitu mohon maaf ya. Harap dimaklumi ini ya. Banyak sekali ini penelpon yang masuk.
3: Iya.
1: Kalau masih sempat terputar lagunya, Irna putarkan ya. Tapi kalau tidak ikutan saja ya. Karena masih banyak lagu yang
3: saja,
1: belum.
3: Okay. Sama Pak Pas ya.
1: Baik, silakan kalau begitu kirim salam dulu.
3: Yo, kirim salam. Mana suaramu Dian? Semoga kau sehat bersama keluargamu. Ada juga Haryanti di Nalu. Ada Pak Pas ya, ikutan saya Pak Pas ya. Ada Masmi, ada Bunda Eli, ada semuanya Jomba Irna. Semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah cinta. Unana wau.
1: Aduh.
2: Hari ini bisa
1: dapat jalan. Aduh, kasihan nih. Mohon maaf. Aduh. Kasihan deh lu, ini lagi yang terakhir ini ya. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini banyak sekali memang pendengarnya ini ya. Banyak yang telepon. Banyak sekali. Jadi ikutan saja ya. Mau harap dimaklumi ya. Oke dah.
2: Pokoknya kalau masih ada waktu, putarkan lagu Perceraian Lara.
1: Oke, Perceraian Lara, insya Allah ya.
2: Kalau ada waktu, nggak usah merajut.
1: Iya, oke. Jangan lupa sabar ya. Oke.
2: Menyapa dulu, ada Aji yang tadi. Terima kasih sabarnya. pokoknya semua lain sampai terpesualan sudah pada masuk tadi, ya sudah mulai berterima kasih dan buat saudara akhirnya semoga sehat selalu di bawah kerja segala macam dan semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang pendengar yang sudah ikutan bergabung dalam program Pro Dangdut sore hari ini. Dan mohon maaf kalau yang tidak sempat ikutan bergabung ya, nanti bisa dicoba di lain kesempatan. Kami mohon maaf juga tidak bisa mengangkat teleponnya ya. Karena kalau satu sudah masuk itu kita tidak bisa untuk langsung terima telepon yang satu ya. Jadi mohon pengertian ya. Dan mohon maaf juga kalau ada lagu yang tidak sempat terputar. Kita tentunya harusnya bisa bersyukur, bisa ikutan bergabung walaupun lagu tidak sempat diputar ya. Tapi kita bisa bersilaturahmi dengan para pendengar yang lain. Jadi sekali lagi mohon maaf kayaknya ada lagu yang tidak sempat terputar ya. Karena kita dibatasi dengan waktu juga ya pendengar, untuk di program Pro Dangdut sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: wabarakatuh.
1: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
2: LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program Bersatu RRI Toli Toli, yang ada di Toli Toli, Buol, serta yang ada di Parigi Mautong. Sabtu sore ini ya pendengar, tentunya banyak sekali cerita yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin tentang Anda yang saat ini lagi menikmati suasana sore, berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Selamat sore semuanya ya. Maupun untuk Anda para pendengar yang masih beraktivitas juga, tetap semangat menyelesaikan hari ini ya, menyelesaikan kegiatannya di hari ini, di sore hari ini. Dan tentunya semoga bersama Pro 1 RRI Toli Toli Anda bisa terus terhibur.

Pendengar, sembari kami menghadirkan beragam musik ke ruang dengan Anda di Toli-Toli sore hari ini, Pro 1. Dan kita akan lanjut untuk berbagi informasi, pendengar. Kali ini mengenai Presiden Prabowo Subianto mengenang cerita di balik penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Presiden juga bercerita nama Marsina muncul dari usulan bersama seluruh organisasi buruh di Indonesia. Presiden juga mengatakan usulan itu pertama kali disampaikan para pimpinan Serikat Buruh ketika dirinya mulai menjabat presiden. Jadi saat itu, kalangan buruh mempertanyakan belum adanya tokoh pekerja yang mendapat gelar pahlawan nasional. Dan pendengar, Presiden lalu meminta seluruh organisasi buruh menyepakati satu nama untuk diajukan bersama. Setelah melalui pembahasan, seluruh Serikat Buruh akhirnya sepakat memilih Marsina sebagai simbol perjuangan kaum pekerja. Presiden juga mengaku merasa terhormat bisa menetapkan Marsina sebagai pahlawan nasional. Baginya, sosok Marsina bukan hanya milik buruh, tetapi juga lambang keberanian rakyat kecil yang memperjuangkan keadilan. Dalam kesempatan itu, Presiden juga bercerita mengenai permintaan para buruh agar dirinya datang langsung meresmikan Museum Marsina di Nganjuk. Permintaan tersebut juga disampaikan tidak lama setelah peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Semula, kata Presiden, para buruh awalnya meminta peresmian dilakukan pada 2 Mei 2026, sehari setelah May Day di Monas. Namun, karena padatnya agenda kenegaraan, acara akhirnya baru terlaksana pada 16 Mei tahun 2026. Baik pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar informasi selanjutnya, pemerintah berencana membangun 1.582 kapal ikan modern untuk nelayan di berbagai daerah Indonesia. Program tersebut juga menjadi bagian dari strategi modernisasi armada perikanan nasional sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Dirangkum dalam laman kkp.go.id pada Sabtu 16 Mei 2026, rencana pembangunan kapal disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Leto Selatan, Kota Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan kapal mulai direalisasikan secara bertahap sejak tahun ini. Jadi untuk rakyat kita tidak usah ragu-ragu. Dan beliau berkata akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Dan program bantuan kapal nantinya dijalankan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok usaha berbasis koperasi agar distribusi bantuan lebih terorganisasi dan juga berkelanjutan. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan nasional. Sebagian besar kapal yang disiapkan juga merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton atau GT untuk mendukung aktivitas ekonomi pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu menjelaskan pembangunan kapal juga dilakukan bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028 mendatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi selanjutnya pendengar memasuki usia kedua, brand herbal wellness asal Indonesia, Sanga-Sanga, menegaskan posisinya sebagai salah satu merek herbal lokal yang terus berkembang dan juga semakin dipercaya masyarakat. Baik di pasar nasional maupun internasional, di bawah kepemimpinan pendiri dan juga CEO Sanga-Sanga, Riva Evrianti, perjalanan 2 tahun perusahaan itu juga disebut sebagai simbol transformasi sekaligus penguatan brand herbal karya anak bangsa. Sanga-Sanga pendengar merupakan transformasi resmi dari kutus-kutus racikan Bambang Pranoto. Produk tersebut juga kini dikembangkan sebagai penguatan kualitas, legalitas, inovasi, serta strategi ekspansi menuju pasar global. Dan Riva juga mengakui bahwa proses transformasi tersebut juga tidak berjalan mudah. Perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyesuaian regulasi, penguatan distribusi nasional, edukasi pasar hingga membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah persaingan industri herbal. Meski demikian, Sanga-Sanga berhasil mencatat sejumlah pencapaian dalam 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah predikat Super Brand Indonesia 2026, penghargaan rekor MURI 2024 serta partisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam Forum World Intellectual Property Organization General dan di tahun 2025 di Swiss. Selain itu, Sanga-Sanga juga memperoleh penghargaan inovator produk herbal berkualitas dari Bali tahun 2025 serta berhasil mengantongi izin CPNP Eropa untuk seri klasis dan juga ultimate. Pendengar, itu dia informasi dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, Programa 1 RRI Tolitoli di FM 102 MHz dan juga AM 1377 kHz. Sudah pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan lanjutkan untuk di sore hari ini siaran Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk Gema Saripati Maju di sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dan kita akan mengawali untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pendengar, kita mulai dari RRI Palu. Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
2: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
3: Kita masih kekurangan 22 armada untuk R4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
2: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
1: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana, sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
4: Ya, selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
6: Ya, insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kah, atau bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada imam, ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
5: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
1: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
7: Baik, untuk laporan di Gema Saripati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Kadir.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
9: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya. Persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
8: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
7: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita, seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivia 47 RRI Ampana. Sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
10: Selamat sore rekan Rina.
1: Oke, baik. Silakan informasi apa dari Bumi Sivia 47 ini?
10: Baik, terima kasih dari Bumi Sivia 47 Ampana. Untuk informasi mengisi Gema Saripati Majo sore ini, penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama koordinator PPA Fatayat NU Tojo Una Una, Salwa Zalsabila.
11: Ya, Salwa, ini terkait dengan urgensi larangan media sosial bagi anak. Menurut Fatayat sendiri, sejauh mana media sosial ini berperan dalam memicu atau mempercepat terjadinya pernikahan anak di Tojo Una Una?
12: Ya, sebenarnya pengaruhnya itu sangat signifikan, khususnya di Tojo Una Una. Media itu jadi semacam pintu masuk. Kalau dulu kan pergaulan kita terbatas hanya di lingkungan rumah dan sekolah. Tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormatisasi nikah muda seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
11: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
12: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
11: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
12: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar, dan di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, rekan Nita. Iya, rekan Nita. Dari RRI Mamuju, rekan Nita sudah tersambung bersama kami? Oke, sambil menantikan rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama rekan Wirnawati ya. Selamat sore, rekan Wirnawati.
14: Selamat sore, rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, kita ketemu kembali ya, rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
14: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
15: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samso M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya, namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain, masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain, kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
16: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan pada sisi lain juga, dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
15: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
17: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soal jadwalnya dari mereka, kita semua pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Cuma kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
15: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
14: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
18: Ya, selamat sore.
1: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
18: Baik, pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai Rp51 juta dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
19: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
20: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai Rp51 juta dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudewejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis Terexifenidil atau Boje.
19: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran Boje yang disebut Trihexilfenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya Boje. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
20: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
18: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
0: Selamat sore, rekan Rina.
1: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
0: Baik, terima kasih rekan Waderina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulko.
21: Intinya di bawah, PSM ini sangat berdampak positif.
22: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako,

0: melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Lampung Selatan.
1: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menopang kebutuhan pangan daerah.
0: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Dan itu juga adalah cetak sawah. Ya, sementara digaungkan, insya Allah Butuh Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil di supply dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
2: Butuh Selatan.
0: Ya. Intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
1: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Oderina.
4: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Rina di studio dan juga pendengar di manapun Anda berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026 terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Dijenpas Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di Lapas Kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan.
6: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari pengunjung juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, bagian tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2 Ampalu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan, melalui juga kotak makanan, dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
5: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas, agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu. Kembali ke studio, rekan Tina.
4: Terima kasih rekan Siddiq untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Maria.

0: dengan Rina ya di sini.
1: Oh,
0: ya.
1: Rina.
0: Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
1: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMNES dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
2: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator Wilayah SPPG Sinjai Sapriyadi mengatakan, keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
3: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sinjai Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
2: Hingga kini, Sapriyadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni BUMDES Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, BUMDES tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur BUMDES Sipatokong Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBG terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok yang tersedia.
4: Ya, jadi setelah BUMDES mendapatkan dana untuk khusus ketahanan pangan, BUMDES membuat sebuah usaha yaitu ayam petelur, ya dimulai di bulan Juni. Saya sudah suplai telur itu SPPG Diringire 02, ada SPPG Desa Tongke-Tongke sama SPPG Salohe. Ini biasanya sesuai pesanannya, karena kalau dari 3 SPPG kami belum sanggup karena produksi per hari itu hanya 25-27 rak. Biasa pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
2: Keterlibatan BUMDES dalam rantai pasok pangan program MBG mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBG dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
5: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDES, pengelola BUMDES, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDES sampai koperasinya, dan kita berharap berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
2: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti BUMDes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
1: Feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
0: Baik, pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Waudi Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Pendengar, sudah pukul 17.42 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu kebersamaan di informasi. Tahukah Anda kalau mendengarkan musik memakai earphone itu sangat digemari? Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu mengganggu orang lain juga. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering juga dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik yang berlebihan mampu merusak sel saraf pendengaran, sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu, durasi penggunaan earphone itu sebaiknya dibatasi dan volume musik diatur maksimal 60% agar kesehatan telinga juga tetap terjaga. Penting untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan ya pendengar, agar kita lebih berhati-hati. Jadi ada gangguan pendengaran. Jadi beberapa di antaranya itu gangguan pendengaran karena dapat terjadi setelah terpapar suara keras, sehingga seseorang kesulitan mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran bisa jadi berkurang sensitivitasnya, dan hal ini juga biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengarkan suara dengan jelas, yang justru lebih berbahaya. Sakit pada telinga. Jadi pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap hari secara terus-menerus. Terkadang dengan telinga atau nyeri pada bagian tertentu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio yang berlebihan. Infeksi telinga juga dapat terjadi pendengar akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga.

Selamat sore ya pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Dan buat Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat sore. Maupun yang lagi monitor siaran kami di kendaraannya di sore hari ini, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Dan yang lagi menikmati suasana santai sore, mungkin menikmati kopi di sore hari ini, semoga harinya makin nyaman ya. Dan yang mungkin diam-diam sedang lelah, jangan lupa kadang istirahat sejenak juga bagian dari semangat Anda semuanya. Pendengar, sudah pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di lagu-lagu musik sore hari ini kami cukupkan dulu ya. Nanti sebentar kita lanjut setelah kumandang azan maghrib di pukul 18 lebih 01 waktu Indonesia Tengah untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya ya, untuk azan maghrib di sore hari ini. Dan kita lanjutkan dulu untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, keluarga besar LPP RRI Toli-Toli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, kita ke informasi cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarsirebon.com yang berjudul Pekerjaan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Hatsep SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat Presiden, kumpulan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet juga menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Demikian informasi di Cek Fakta yang kami lansir dari Komdigi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu religi Islami.

kau melakukannya? Istriku sedang berbicara kepada

istriku yang baik, menunggu sampai mereka semua pergi, lalu memanggil putra kami untuk masuk ke dalam. "Sayang, Mama ingin bicara sama kamu, Nak," katanya seraya mencium pipinya yang berlesung bibir. "Kamu bilang papamu hanya seorang buruh. Dan apa yang kamu katakan betul, anakku. Semuanya betul. Tapi Mama ragu, apakah kamu tahu apa arti yang sebenarnya? Jadi sekarang Mama akan mencoba menjelaskannya padamu. Dalam seluruh industri yang membuat negeri kita hebat, dalam semua toko dan semua warung dan truk yang menarik muatan setiap hari, serta setiap kali kamu melihat rumah baru dibangun, ingatlah anakku, semuanya diperlukan seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu. Kalau semua bos meninggalkan meja mereka dan libur selama setahun, roda industri masih bisa berjalan, masih bisa berputar dengan cepat. Tapi jika orang seperti papamu berhenti bekerja, industri itu pun akan berhenti, tidak akan bisa berjalan. Perlu seorang buruh biasa untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar itu, anakku." Mendengar penjelasan bijak istriku, aku menelan air mata dan berdehang saat memasuki rumah. Mataku berkaca. Mata putra kecilku berbinar gembira saat ia melompat dari lantai. Ia memelukku sambil berkata, "Papa, aku bangga jadi anak papa. Karena papa adalah satu dari orang-orang istimewa yang menyelesaikan pekerjaan terbesar di kota ini. Terima kasih, papa."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar di manapun Anda berada, setelah kita dengarkan lagu-lagu religi islami tadi, dan kita lanjutkan dengan lagu-lagu daerah Toli-Toli.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar kita ke info terkini dulu. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu juga mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan juga hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan NAPSA BPOM, Ria Christine, menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. BPOM juga melarang fasilitas non-farmasi melakukan peracikan maupun pengemasan ulang obat. Larangan itu juga tercantum dalam pasal 21 Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Pelarangan terhadap aturan baru akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku di BPOM Republik Indonesia. Sanksi dapat berupa rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pemerintah daerah terkait. Itu dia informasinya pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pendengar, sudah pukul 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan bersama saya Irna di Toli-Toli sore hari ini tuntas dulu sampai di sini pendengar. Nanti akan dilanjutkan di Toli-Toli malam ini bersama dengan rekan kami Mbak Ani. Dan pastinya untuk Anda, terima kasih banyak tetap setia bersama kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Irna izin pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Indonesia. Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf, kembali akan bersama Anda untuk Toli-Toli malam ini. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 malam nanti. Beragam acara dan juga sajian hiburan informasi menarik yang akan kami hadirkan mewarnai Anda di akhir pekan kali ini.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
5: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar pasti di suasana malam yang begitu bahagia terus bersama Anda sambil menikmati waktu bersama dengan orang-orang terkasih, ragam hiburan dan juga informasi menarik masih kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini yang tengah menikmati akhir pekannya. Mungkin banyak sekali rencana yang ingin kita habiskan untuk bisa bersama dengan keluarga, dengan teman-teman ataupun juga dengan sahabat. Setidaknya buatlah hari ini pendengar lebih berwarna. Banyak sekali kesempatan kita di long weekend untuk menjadikan hari kita lebih bermakna. Tetap bersama kami dan nikmati malam yang begitu indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andi Maga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk kesempatan saat ini, kita akan jelang saat kumandang isya untuk Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: Saudara perkara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik perkara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini terkait dengan suasana persiapan pelantikan BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di Gor Mokondogan Toli-Toli. Kami saat ini akan menghubungi reporter Martina Musadi yang saat ini berada di Gor Mokondogan Toli-Toli. Dan pendengar, tentunya kita tahu bersama bahwa saat ini di Gor Mokondogan begitu banyak bazar di sana ya, dan kita bisa melihat bagaimana makanan-makanan tradisional khas Sulawesi Selatan mewarnai bazar yang ada di Gor Mokondogan. Dan ini tentunya bisa mengobati juga kerinduan terhadap kampung halaman, khususnya bagi Anda yang jauh di tanah rantau. Baik, rekan Martina, kami sudah terhubung dan kita akan mendengarkan Ros bersama rekan Martina.
1: Saatnya Anda ikuti laporan terkini.
0: Baik, silakan rekan Martina, laporan Anda malam hari ini.
2: Ya, baik. Assalamualaikum dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigimotong dimanapun Anda berada, dan rekan penyiar Mbak Mariani. Ya, saat ini saya reporter Martina berada di depan halaman Gor Mokondogan, di mana malam hari ini Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan pelantikan. Tentunya masa bakti 2026-2031. Dan saat ini saya tidak sendiri, dan tentunya saya bersama dengan Bapak Rahmat Ali selaku Ketua Panitia. Dan ya, kami langsung berbincang dengan beliau. Ya, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Ya, terkait dengan kegiatan pelantikan pada malam hari ini. Nah, tentunya ini menjadi momentum besar di bagi pengurus badan pengurus daerah khususnya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana Pak untuk persiapan sebentar Pak untuk pelantikan ini?
3: Alhamdulillah, persiapan sudah matang, tinggal pelaksanaan. Hampir seluruh persiapan itu ya sudah berjalan baik, tinggal menunggu prosesi pelantikan yang diawali nanti dengan penyambutan tamu. Kemudian tamu VIP itu nanti kita kumpul, kita antar ke dalam, setelah ke dalam baru lagi memperoleh pelantikan.
2: Iya, ini kegiatannya apa saja ini Pak?
3: Ya, memang pelantikan ini kita rangkaikan dengan satu kegiatan yang namanya Festival Kuliner Khas Sulawesi Selatan. Dimulai tanggal 15 kemarin sampai malam hari ini. Ya. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena memang makanan-makanan khas Sulawesi Selatan yang selama ini tidak lagi banyak muncul di permukaan, sehingga kami ingin gali potensi-potensi lokal itu. Dan juga KKSS, kami juga libatkan beberapa kerukunan luar, misalnya Gorontalo, Toli-Toli, Mandar, kemudian Buol, apalagi ya itu, dan beberapa kelompok masyarakat tertentu, misalnya perguruan tinggi yang mengambil bagian sehingga mereka memeriahkan Festival Kuliner yang kita laksanakan pada dua hari berturut-turut.
2: Dua hari Pak ya, dan sebentar mungkin sekaligus penutupan.
3: Sekaligus penutupan, dan pada acara ini juga kami datangkan artis, ya artis satu KDI, Kira KDI, yang akan ditugur masyarakat Kabupaten Toli-Toli termasuk warga KKSS yang akan dilantikan insya Allah.
2: Iya, harapan Bapak terkait dengan nanti pelantikan dan penutup sekaligus juga melihat potensi dari berbagai pilar-pilar ini ya. Ada potensi
3: makanan. Ya, kalau kami lihat antusias masyarakat untuk hadir sama-sama dalam kegiatan ini, kami hanya percaya dan berharap mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat warga KKS di perantauan, bisa bersatu dengan prinsip Sirna Pace. Nah, kenapa Sirna Pace kami angkat? Karena
2: itu Pak artinya
3: itu Sirna Pace Siri telah malu, tidak berani berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya. Nah, ini Siri memang warga kakasnya sangat mempertahankan. Siri itu kadang-kadang taruhkan nyawa kalau memang taruhkan. Nah, kemudian Pace itu adalah solidaritas, rasa kasih sayang kepada seseorang, membantu dalam kebaikan semua aspek.
2: Iya.
3: Makanya ada prinsip lagi dari KKSS itu, mali baru masih terpas patokong, mali separape, mali bisa pakainya. Artinya ketika ada yang jatuh, kita sama-sama bantu untuk bangkit. Kemudian kalau hanyut, kita bantu, kita bisa selamat. Kemudian kalau lupa sesuatu, maka kita ingatkan supaya betul-betul di dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa berjalan dengan baik.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak atas pesan yang penuh makna ini Pak. Sukses. Dan tentunya ini Pak, malam hari ini cuaca cerah Pak ya. Maksudnya ya tidak hujan Pak ya. Iya, semoga berjalan
3: dengan baik.
2: Iya, baik. Ya, demikian wawancara kami bersama Pak Rahmat Ali selaku Ketua Pelaksana dan Pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Martina atas laporan Anda di malam hari ini terkait dengan persiapan pelantikan BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di halaman Gor Mokondogan Toli-Toli.
4: Demikianlah laporan terkini
5: RRI Pro 1
6: RRI Toli-Toli.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara, perkara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Polri telah memiliki 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan ribuan SPPG tersebut disiapkan untuk dukung program Makan Bergizi Gratis MBG pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kapolri saat panen raya jagung serentak kuartal 2 di Kabupaten Tuturban, Jawa Timur. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan dan juga peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Kapolri mengatakan keberadaan SPPG menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan program tersebut diharapkan memperkuat pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Informasi mengenai Kapolri ungkap Polri sudah miliki 1.376 SPPG dukung program makan bergizi gratis bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, kemudian juga warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey ini menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Dan tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap mempresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Nah, selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brasil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brasil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu ajang yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan juga putih identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, pendengar, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam merah dan juga kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya. Piala Dunia 1998 juga menghadirkan jersey ikonik milik Prancis. Jersey biru tua dengan kombinasi garis putih identik dengan keberhasilan Prancis raih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Dan pada era modern, jersey Spanyol di Piala Dunia 2010 menjadi ajang salah satu yang paling populer. Jersey merah khas La Furia Roja dikenang saat Spanyol raih gelar juara dunia pertamanya di Afrika Selatan. Nah, selain itu, jersey Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih juga menjadi salah satu desain paling unik dalam sejarah Piala Dunia. Di Piala Dunia 2022, jersey Argentina kembali mencuri perhatian setelah digunakan oleh Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Jersey Piala Dunia kini tidak hanya menjadi perlengkapan pertandingan, tapi juga bagian dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang masih diburu kolektor dan juga penggemarnya hingga saat ini.

Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda dengan sajian hiburan dan juga ragam informasi menarik yang terus mewarnai suasana malam Anda. Saya yakin pendengar bahwa di malam hari ini Anda masih bisa menikmati hari yang berarti, terlebih lagi jika Anda punya begitu banyak hal-hal yang bisa Anda berikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Setidaknya hal-hal kecil itu bisa membuat mereka lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Dan semoga dengan cinta kasih yang Anda berikan, itu akan membuat orang di sekitar kita pun memberikan hal yang sama untuk diri Anda. Selamat malam semuanya pendengar. Berharap di malam hari ini hadirnya RRI juga bisa menambah suasana lebih bahagia lagi ketika Anda berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase air musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik. Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesuai para jemaah sebelum berangkat. Yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kami haram tentu menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berlari selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi, bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, khususnya bagi Anda umat Buddha, di malam hari ini kami hadir dalam sajian lagu-lagu religi Buddha.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: wabarakatuh.
1: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD,

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus bersama Anda semua. Sudah pukul 21 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam sajian drama radio.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas eh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Yo wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, yo masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Yo wes, ayo ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Duk. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Anu, Pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Ya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak, tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Ya sudah mas, Mas Kus sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Ya sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus.
2: Bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Duh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku nggak bisa ke sana sekarang ya, Mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kos dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya, Mas ya.
0: Iya, Yun, iya, paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sedia kala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Gus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluargaku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga Bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga Bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja. Tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat Bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas. Dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami. Ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun. Kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga Bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun.
0: Baik. Kalau memang Mas Gus tidak mau merawat Bapak, aku yang akan merawat Bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu Bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku

0: Aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
1: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Di dunia ini pendengar, ada banyak sekali orang yang memiliki cinta dan juga perhatian yang besar terhadap hewan. Dan mereka membentuk suatu komunitas yang memiliki tujuan untuk melindungi, kemudian juga memperjuangkan hak-hak hewan yang seringkali diabaikan. Komunitas pecinta hewan adalah wadah bagi individu yang memiliki visi dan juga misi yang sama dalam menjaga kesejahteraan dan juga kehidupan hewan di dunia ini. Nah, ada banyak alasan mengapa seseorang ini bergabung dengan komunitas pecinta hewan. Pertama, bergabung dengan komunitas ini memberikan kesempatan untuk bisa belajar, kemudian juga bertukar pengetahuan tentang orang-orang yang memiliki minat yang sama. Anda juga bisa memperluas wawasan Anda tentang hewan yang Anda cintai dan juga belajar tentang bagaimana Anda membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pendengar, yang kedua, bergabung dengan komunitas ini memberikan Anda akses ke berbagai sumber dan juga yang dapat memperkaya pengetahuan Anda. Misalnya, Anda dapat mengikuti seminar ataupun juga workshop tentang perawatan hewan, mendapatkan informasi terbaru tentang tren dan juga teknik terkini dalam dunia hewan peliharaan, atau bahkan memperoleh sertifikasi dalam bidang hewan. Kemudian yang ketiga, pendengar, dengan bergabung dalam komunitas pecinta hewan, Anda akan berkontribusi secara langsung untuk perlindungan dan juga kesejahteraan hewan. Komunitas ini sering terlibat dalam aksi sosial, seperti penyelamatan hewan yang terlantar atau terluka, kemudian juga kampanye anti penyiksaan hewan, dan juga upaya untuk meloloskan undang-undang perlindungan hewan yang lebih baik lagi.

Saudara pendengar, pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama Anda di malam hari ini, menikmati suasana malam yang begitu bahagia dan yang pasti akan mengantarkan Anda pada kebahagiaan ketika di akhir pekan ini kita bisa punya banyak waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, pendengar, komunitas pecinta hewan memiliki berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh anggotanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini adalah kampanye penyadaran. Nah, ini adalah kampanye penyadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hewan. Kemudian penyelamatan hewan. Komunitas ini juga sering terlibat dalam misi penyelamatan hewan yang terlantar atau yang terluka. Mereka dapat bekerja sama dengan organisasi lain atau bahkan menjalankan program penyelamatan mandiri. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Nah, salah satu fokus komunitas pencinta hewan adalah memberikan pendidikan dan juga pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana merawat hewan dengan baik. Mereka bisa mengadakan seminar, kemudian juga loka karya atau kelas pelatihan untuk para pemilik hewan pemeliharaan. Nah, pendengar, yang berikut advokasi dan juga perundang-undangan. Komunitas ini juga memiliki peran penting dalam advokasi untuk perubahan hukum yang lebih baik dalam perlindungan hewan. Mereka dapat melakukan kampanye untuk mengubah undang-undang yang ada atau juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang baru yang lebih ketat dalam hal perlindungan hewan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.
1: Pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama Anda semua dan sebentar di Karaoke Udara. Tentunya pendengar RRI juga boleh bergabung bersama kami di line interaktif ataupun juga datang langsung ke studio ya. Kami mengundang Anda untuk rapikan kebersamaan kita di Karaoke Udara pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saat ini kami akan temani kebersamaan Anda di Karaoke Udara. Dan seperti biasa, Anda boleh bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita di interaktif yang kami sediakan ya untuk malam hari ini. Silakan di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Sambil mungkin melamun malam mingguan, atau juga mungkin ada yang lagi sibuk ini ya, atau lagi menikmati akhir pekannya, long weekendnya, ada kegiatan festival kuliner juga KKSS yang diselenggarakan di Gormo Kondogan Toli-Toli. Dan Anda juga yang malam hari ini mungkin lagi malam mingguan, malam yang panjang bersama pujaan hati, dan yang lagi jomblo ya, silakan bergabung bersama kita di Karaoke Udara. Mungkin lagi pada malam mingguan semua ini ya, lagi sepi nih Kabinuang Puncak. Tapi Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9483-0965. Kita langsung menyapa, ada penelpon. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Pak Jupri dan Nono.
0: Pak Jupri di Lelian Nono.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Lelian Nono, Pak Jupri?
1: Kabar baik, Bunda.
0: Kabar baik. Iya, Pak Jupri hari ini mau ikutan nyanyi apa ini, Pak?
1: Lagu Balolipa.
0: Balolipa. Kita coba cek dulu ya, karaoke Balolipa. Iya, Balolipa ini teringat jangan-jangan kampung halaman ini, Pak, yang diingat ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, asalnya dari Sulsel di daerah mana itu, Pak?
1: Makassar, Goa.
0: Oh, di Goa ya. Nanti sudah siap lagunya?
1: Iya.
0: Dengan lagu karaoke-nya, Pak, ya? Oke, nanti bisa monitor.

0: sale.
1: Iya, baik. Terima kasih ya untuk Pak Jupri di Lianono sudah menyumbangkan suara merdunya di malam hari ini. Mau kirim salam buat siapa ini, Pak, lewat lagu
0: ya,
1: tadi?
0: Ya, semuanya dari penggemar RRI.
1: Iya, buat semuanya penggemar RRI. Baik, terima kasih
0: karena
1: banyak,
0: mau disebut
1: Pak.
0: Semua tidak cukup.
1: Amin. Saya pikir lagi ke Gormo Kondogan ini, Pak. Ada festival kuliner KKSS di sana.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Jupri.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Pendengar kita dari Lianono yang juga sudah bergabung di malam hari ini, kami masih berikan juga kesempatan kepada penelpon lainnya sambil menikmati malam yang begitu bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Nah, yang lagi sepi-sepi mungkin mau ikutan nyanyi, mau ramaikan dulu kebersamaan kita, silahkan. Kami tunggu Anda di malam hari ini. Semua pendengar kita yang ada di Toli-Toli, yang ada di Buol, ataupun juga yang ada di Parigi Motong. Boleh bergabung untuk bersama kita di malam hari ini, menikmati malam yang begitu indah dengan menyumbangkan sebuah lagu, dan yang pasti lagunya juga boleh dikirim ini buat siapa ya. Jadi mungkin ada lagu-lagu favorit, ada lagu-lagu yang punya makna besar di dalam kehidupan Anda, kami berikan kesempatan ya untuk malam hari ini. Menikmati malam yang begitu indah dan juga tentunya bersama dengan teman, sahabat, ataupun juga dengan handai tolan Anda. Anda juga bisa bergabung pendengar di malam hari ini. Sekali lagi di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Kami tunggu Anda untuk ramaikan kebersamaan kita di Karaoke Udara.

0: Saudara pendengar BCL Future dengan Ari Lasso yang baru saja menghibur Anda di malam hari ini, sekaligus juga tentunya masih menunggu Anda pendengar RRI yang ingin bergabung, ramaikan kebersamaan kita di malam hari ini di Karaoke Udara. Dan juga Anda bisa membawakan lagu-lagu favorit Anda atau juga mungkin mengirim salam ya untuk sesama pendengar, kemudian juga dengan sesama Angkasa Fans Club. Sambil menikmati malam yang begitu indah, kami masih menunggu Anda. Silakan pendengar di 082194830965. Kembali kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Ni.
0: Iya, apa kabar ini Mbak Fatima Ogomoli hari ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat, lagi dingin-dingin empuk.
0: Oh, lagi dingin-dingin empuk, alhamdulillah ya. Saya pikir sudah tarik selimut ini Mbak Fatimanya. Belum ya, belum ngantuk.
1: Belum. Tunggu-tunggu mau masuk menyanyi dulu Bandi.
0: Oh ya, oke, baik. Hari ini Bunda Fatima di Ogomoli mau ikutan lagu nyanyi apa ini?
1: Lagunya Rena-Rena Mbak Ani.
0: Rena-Rena dari?
1: Iya. Muksin Alatas tuh.
0: Mansur S mungkin ya?
1: Ah, mungkin. Yang original punya Mbak Ani nih.
0: Yang original, memang ada yang palsu ya? Oke deh. Nanti kita coba cek iya dulu ya. Rena-Rena. Ini masih sementara dicari dulu lagunya Mbak ya. Kita juga menunggu pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung di malam hari ini. Dan yang pasti bisa terhibur ya dengan hadirnya RRI Toli-Toli. Silakan Mbak Fatima, bisa langsung didengarkan ya musiknya.

0: Oke, Mbak Fatima, mungkin lagunya tadi agak, iya ini sudah karaoke tertulis, tapi ternyata yang keluar masih ada suaranya juga ini ya, tapi tak apa-apalah, kedengaran merdu juga suaranya Mbak Fatima kok ya. Iya, mau kirim salam buat siapa ini Mbak Fatima?
1: Ada Sumanti, ada Adin, ada Hamsa, Mas Tojo, kita karaokean.
0: Iya.
1: Mas
0: Tojo, oke deh.
1: Terima kasih.
0: Baik, nanti bisa gabung lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mbak Fatima yang juga sudah bergabung bersama kami. Ini sudah diklik karaoke-nya tapi waduh, muncul lagi suaranya Muksin Alatas ya. Oke, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin bergabung untuk hari ini pendengar. Menikmati suasana malamnya sambil menikmati malam mingguan atau juga mungkin yang janjian calling mau ikutan karaoke udara ya, sekaligus juga boleh menyapa-nyapa, kami tunggu Anda untuk hari ini, silakan bergabung dan nikmati malam yang begitu indah di akhir pekan dengan ikutan langsung di karaoke udara untuk hari ini. Kami masih tunggu Anda pergi.

0: Baik, pendengar pasti terus di karaoke udara dan langsung kita sapa lagi penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adin di Parimo.
0: Bung Adin di Parimo. Baik, kalau Parimo
1: iya.
0: Malam minggunya kemana ini Bung Adin?
1: Tadi ada keluar cuman sebentar.
0: Jadi sekarang di rumah lagi ya?
1: Ada ketemu sama teman tadi.
0: Oh iya, oke. Hari ini Bung Adin mau ikutan lagu apa ini?
1: Boleh lagunya Gitarolis.
0: Apa itu judulnya?
1: Cinta yang Tulus.
0: Gitarolis Cinta yang Tulus. Nanti kita coba cek dulu ya. Oke, sudah siap ya. Nanti bisa monitor lewat handphonenya ya.

0: Oke, terima kasih Bung Adin. Mau kirim salam lagi buat siapa dulu ini malam ini?
1: Oke, kirim salam pertama buat si kecil tadi yang teriak dari belakang. Mm-hmm. Belum tidur, mudah-mudahan sehat. Buat yang lagi mendengarkan di mana saja. Okay. Di mana saja semua.
0: Iya.
1: Selamat hari ini.
0: Oke.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya adiknya lagi mau jadi backing vokal juga ini ya. Oke, okay, kita coba menyapa lagi penelpon yang bergabung di malam hari ini. Kita juga berikan kesempatan ya yang bergabung di nomor WA. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Iya, Dinopi. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Iya.
0: Via Dinopi. Iya, apa kabar Mbak Via Dinopi?
2: Baik.
0: Iya, lagi bikin apa ini malam mingguan di rumah kah atau tadi sempat keluar?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk.
2: Dengar Mbak Ani lagi nyanyi.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Via. Malam ini mau karaokean lagu apa ini?
2: Lagunya Evita Mala, Rambut.
0: Aduh, rambutnya. Rambut punya siapa memangnya Mbak Via? Iya, kenapa suka lagu dangdutan ini ya?
2: Iya, memang suka. Memang suka lagu dangdut ya Mbak.
0: Oh, suka. Iya, nanti kita coba cek dulu ya. Nanti bisa didengarkan untuk malam hari ini ya lewat telepon ya. Oke, baik, silakan monitor.

0: hati.
1: Oke deh, lagunya untuk siapa ini Mbak Fia malam hari ini yang ingin disapa?
0: Untuk suami sendiri.
1: Iya, ada lagi mungkin yang mau disapa?
0: Iya, untuk keluarga di Palu saja, Mbak.
1: Keluarga di Palu.
0: Selamat mendengarkan suara dari Tia.
1: Iya, suaranya indah. Terima kasih banyak Mbak Fia sudah bergabung.
0: Iya, makasih.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Ada penelpon yang bergabung malam ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
1: Iya, Bung Hamzah di Kampung Buol. Mau ikutan lagu apa ini?
2: Iya.
1: Mau ikutan lagu apa?
2: Lagu pop, Black Sweet, Kesenyapan.
1: Black Sweet judulnya?
2: Kesenyapan.
1: Nanti kita coba cek dulu
2: Black
1: ya.
2: Sweet.
1: Ini judulnya bukan Rintihan Sebuah Hati mungkin ya. Jadi bukan judulnya Kesenyapan.
2: Apa judulnya?
1: Rintihan Sebuah Hati.
2: Ah, iya.
1: Oke, nanti bisa dengarkan ya.
2: Iya, iya.

0: terima kasih.
1: Iya baik, terima kasih Bung Hamsa sudah bergabung juga bersama kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Mau kirim salam buat siapa nih Bung Hamsa? Ada lagi tidak ini?
2: Oh, salam. Ada Pak Arif di Sekret Sana beserta istrinya tersayang. Ada apa Bunda Ama, Gaby.
1: Oke, buat siapa lagi? Iya, sayang sekali nih sudah terputus ya. Terima kasih banyak untuk Pak Hamsa sudah bergabung bersama kita. Dan untuk semua pendengar juga yang sudah perabaikan, masih ada waktu ya, kita berikan kembali kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung di acara Karaoke Udara malam hari ini sambil menikmati malam yang belum bisa memejamkan mata, nah biar ngantuk. Ikutan nyanyi dulu di Karaoke Udara. Sekarang sudah pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti pergan, malam hari ini hadirnya lagu-lagu yang sudah menghibur Anda, bisa mengantarkan Anda untuk beristirahat, melepas lelah, dan juga mensyukuri setiap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah.

0: Baik, pendengar masih ada waktu yang ingin bergabung, kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, dengan Fatima kembali, Mbak Ani.
0: Oke, Mbak Fatima mau ikutin lagu apa ini malamnya?
1: Lagunya, lagu dangdut Rita Sugiarto, Pria Idaman.
0: Kita coba cek dulu ya, iya. Pria Idaman. Siapa sih pria idamannya? Cari dulu ya.
1: Iya, Mbaknya.
0: Oke, nanti bisa dengar lewat handphone ya.
1: Iya, Mbaknya. Insya Allah.

0: Oke, pria idaman. Ya, mudah-mudahan yang lagi mengharapkan seorang pria datang, ya, yang datang adalah pria idaman tentunya, Mbak Fatima,
1: Amin
0: ya.
1: ya Amin Rabbal Alamin.
0: Oke
1: Untuk
0: deh, baik. Terima
1: Ahmad
0: kasih,
1: Gunawan
0: Mbak
1: silakan
0: Fatima.
1: masuk.
0: Iya.
1: Ada Sumanti, Rustin, dan Hamzah. Terima kasih atas ucapannya.
0: Iya.
1: Mbak Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk semua pendengar kita yang juga sudah bergabung di malam hari ini. Semoga terus bahagia dan yang pasti malam hari ini bisa bersilaturahmi dulu di acara karaoke udara. Silahkan masih ada waktu tentunya ya untuk Anda pendengar RRI menikmati malam yang begitu indah, melepas penat, juga mau menyumbangkan suara merdunya bersama dengan pendengar setia kita ya, sesama pendengar dan juga saat ini semua yang lagi stay bersama programa Satu RRI Toli Toli, Bol dan juga Parigi Motong. Kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat
2: halo,
0: malam.
2: Halo,
0: iya, dengan
2: Pak
0: siapa di
2: Jufri
0: mana?
2: Lagi mau lanjut.
0: Oh ya, Pak Jufri, mau ikutan lagu apa lagi nih Pak Jufri?
2: Air Mata Darah.
0: Air Mata Darah itu dari siapa?
2: Dari...
0: Suaranya kok putus-putus ini Pak Jupri?
2: Dari Air Mata Darah.
0: Iya, dari siapa yang nyanyi itu Pak?
2: Saya lupa nih, saya tanya.
0: Aduh, lupa lagi deh.
2: Roma-Rama.
0: Roma-Rama mungkin ya?
2: Iya.
0: Oke deh, nanti kita coba cek dulu nada pria. Oke, bisa monitor Pak ya?
2: Iya.

0: Halo Bung Jufri.
1: Halo, ya lanjut ya.
0: Iya, dari awal saja ya Bung Jufri. Ya. Nanti bisa monitor ya.
1: Ya, sudah. Lanjut.

0: awal sudah sering kali. Halo Bung Jufri, mana suaranya ini?
1: Ya, satu.
0: Iya.

0: palingin aku sungguh terlah. Oke.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya untuk pendengar kita dari Bung Jupri. Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Jupri. Baik, pendengar, lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih juga langsung oleh pendengar setia kita di acara Karaoke Udara malam hari ini. Tentunya boleh terhibur ya, dan mudah-mudahan juga bisa bersilaturahmi dengan sesama pendengar setia kita yang sudah turut bergabung. Dan sekarang pendengar sudah pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu bagi Anda yang kembali ingin bergabung malam hari ini sambil menunggu mata mungkin ngantuk ya, atau juga mau menyumbangkan lagu-lagu yang begitu indah untuk didengarkan bersama di malam hari ini. Lagu dangdut, lagu pop Indonesia, atau juga mungkin Anda punya lagu apa ini? Lagu yang mungkin saja punya apa ya, kenangan tersendiri. Wah, kira-kira lagu apa? Oke, next kita lanjut lagi menyapa penelpon lainnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana, Mas?
2: Dengan Akut.
1: Dengan Bung Akut, di mana memangnya?
2: Akut di Baulan.
1: Bung Akut di Baulan, mau ikutan lagu apa ini, Bung Akut?
2: Janji Suci.
1: Janji Suci.
2: Yofi Enuno.
1: Iya, Janji Suci Yofi Enuno. Aduh, memangnya Janji Sucinya buat siapa ini?
2: Punya Yana.
1: Oh begitu. Oke, siap-siap nanti dengarnya lewat telepon ya, supaya lebih jelas suaranya kami terima.

menghargai wanita pujaanku. Malam ini akan ku sampaikan hasrat.

hancur, ku takkan mengulang untuk meminta.

0: you, Bani.
1: Oke, thank you. Nanti sebentar ditunggu Bani lagi aku. Lagu Kenangilah Aku, terus lagu Cinta Yang Hilang ya. Itu lagu favorit teman saya loh. Nanti bisa dibawakan lagi ya, Bung Aput.
0: Enggak.
1: Spesial lagu buat siapa ini?
0: Hah?
1: Spesial lagunya buat Dewa. Siapa?
0: Dewa.
1: Oh, Dewa.
0: Dewa Cinta.
1: Dewa Cinta. Oke, saya pikir Dewi Cinta, ternyata Dewa ya, Dewa Cinta. Oke lah.
0: Dewa Cinta, soalnya Dewa Cinta ada di studio.
1: Oh, begitu ya. Saya pikir Sampu Jangganya lagi di mana ini sekarang ini ya. Oke deh, terima kasih banyak Bung Aput sudah ikutan gabung ya. Bahagia selalu untuk akhir pekannya ya. Terima kasih. Salam untuk buat yang tersayang. Baik, pergar suara merdu dari Bung Aput sudah kita dengarkan bersama. Dan sekarang sudah pukul 23 nih, lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Beberapa penelpon kita yang juga sudah bergabung, ramaikan suasana malam ya. Dan yang pasti malam hari ini semuanya bisa menikmati malam yang indah. Yang belum bisa matanya terpejam, gabung dulu. Mungkin ada lagu khusus ini yang mau dipersembahkan untuk sang pujaan hati atau juga mungkin buat orang-orang terkasih. Silakan gabung ya. Kita coba menyapa lagi penelpon kita. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi.
1: Iya,
2: dari Kampung Buol.
1: Dari Pak Hamsa ya di Kampung Buol. Oke, Pak Hamsa, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Panci Pondaa.
1: Judulnya?
2: Masih terus begini, apa judulnya itu? Sepanjang kita masih terus begini.
1: Lupa saya itu judulnya ya. Coba Andi cek dulu ya.
2: Panci Pondaa.
1: Panci Pondaa, aku cari jalan terbaik mungkin ya.
2: Iya. Jalan terbaik.
1: Iya, nanti bisa monitor ya, Pak Hamsa.
2: Iya.
1: Kita akan mendengarkan kembali pergar lagu yang dibawakan oleh Pak Hamsa.

0: Terima kasih.
1: Jadi semuanya dicari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, terima kasih. Soalnya betul-betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita Bung Hamsa yang juga sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Semoga malamnya semakin lebih indah ya. Dan yang pasti pendengar yang namanya hidup, kita pasti berupaya untuk senantiasa mencari mana jalan terbaik yang akan kita ambil, yang akan kita pilih, agar kita tidak menyesali setiap keputusan kita. Agar tentunya tidak ada air mata ya. Oke, kita masih lanjut lagi. Sekarang sudah tambah larut ini, sudah pukul 23 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Silia di Parimo, Tong.
1: Dengan siapa?
2: Mas Lia di Parigimoto.
1: Iya, Mas Lia di Parigimoto. Belum ngantuk ini Mbak Mas Lia?
2: Ya belum. Karena baru timbul jaringan.
1: Baru timbul jaringan. Tadinya hilang kemana jaringannya Mbak Mas Lia?
2: Barangkali kemana?
1: Oh hilang.
2: Tiga hari
1: begitu.
2: Tidak ada lagi.
1: Waduh. Oke, Mbak Mas Lia mau ikutan nyanyi apa ini malamnya?
2: Kerinduan Meriam Belina.
1: Kerinduan. Memangnya lagi rindu sama siapa? Berat
2: rindu sama rindu. Mbak Ani.
1: Berat rasanya rindu. Cukup Dilan saja yang rindu. Oke, nanti bisa didengarkan ya.
2: Iya. Yeah.

0: Bagus kok, kedengaran suaranya jelas, ini kami terima.
1: Tapi di HP hilang.
0: Iya, kalau begitu dengarnya lewat monitor saja, Bunda ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, bisa diulang saja ya.
1: Iya, bisa.
0: Baik, dibenahi lagi nih.

0: ada suaranya lagi nih.
1: Oh iya, mungkin jaringannya kurang bagus di sana Bunda ya. Oke, terima kasih Mbak Maslia sudah gabung. Nanti kapan-kapan gabung lagi kalau jaringannya sudah bagus ya. Oke, baik, terima kasih. Mau salam buat siapa dulu ini Mbak?

Nostalgia Biru baru saja turut hadir untuk menghibur Anda. Jadi yang punya nostalgia, kira-kira nostalginya warna apa ini ya? Apakah warna biru atau juga mungkin warna merah ya? Tapi setidaknya yang namanya nostalgia sesuatu yang pernah kita lewati lah dalam kehidupan kita. Baik, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah gabung malam hari ini. Ani coba nyanyi dulu ya.

Terima kasih ya. Sekali lagi semua yang sudah bergabung bersama Ani di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Semoga malamnya bisa lebih bahagia. Dan yang pasti yang mau tidur, yang mau merebah, yang mau istirahat, malam ini bisa mimpi indah, bisa mimpi wajah kekasih yang lagi berjauhan ya. Jadi yang lagi berjauhan, kalau mimpi wajah kekasih pasti rasa rindunya itu bisa terobati. Baik, pendengar, sekali lagi terima kasih. Semoga di ujung malam ini kita bisa beristirahat dengan suasana hati yang happy, dan kita bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

Pendengar, setiap orang pasti selalu ingin dikenang ya. Dan ketika kita memberikan yang terbaik, dimanapun Anda pergi sejauh mungkin, Anda akan tetap selalu dikenang. Sebuah lagu bersama Naf baru saja hadir, pendengar, untuk menghibur Anda di malam hari ini, menemani Anda semua sambil menikmati waktu istirahat Anda.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Ransom the powerful. Keranjang

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Sabtu 16 Mei 2026. Kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar yang sama 102 FM. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam, sampai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia di manapun Anda berada, bahagia di pagi hari ini. Saya Andi Nur Samsu bisa kembali hadir menemani Anda. Semoga kami jumpai Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentu penuh dengan energi positif. Dan di pagi hari ini kami akan hadir menemani Anda tentu dengan informasi, musik, dan cerita yang mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk menjalani hari libur Anda ini. Tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Karena ke depan sudah kami siapkan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi terkini serta juga ruang interaksi untuk Anda semua. Saya Andi Nur Samsu dan inilah program Toli-Toli pagi ini. Karena itu mari kita mulai kebersamaan kita di pagi hari ini dengan senyum, semangat, dan tentunya pikiran yang positif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Dan di pagi hari ini kami akan hadir dalam program Mutiara Pagi, khususnya religi Kristiani. Dan untuk Anda pendengar di manapun berada, di pagi hari ini kami untuk Mutiara Pagi religi Kristiani ini kami akan hadir dengan lagu-lagu rohani yang untuk menemani Anda di pagi hari ini. Namun tentunya pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda, tentunya kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini.
4: Royang, tadi malam ada dengar kah pemberitahuan dari Pak RT kalau hari ini tuh ada kerja bakti di lingkungannya torang?
5: Saya malas pergi kerja bakti nih. Biar jauh warga yang lain. Torang ini anak muda, bro. Yang begitu pekerjaannya orang tua saja itu.
4: Jangan begitu, Yan. Justru anak muda seperti kita-kita ini yang harus lebih peduli. Saling membantu dan tolong-menolong sesama warga.
6: Sahabat, gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Pekerjaan sekecil apapun, jika dikerjakan bersama, akan terasa ringan. Dengan gotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sayangnya budaya ini sudah mulai tergilas oleh zaman. Semoga Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar, tetap menghargai nilai-nilai luhur bangsa.
5: Betul juga, kalau bukan torang, kong mau sapa dang lagi. Mari jo pale, kita orang pigi.
7: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki moto, Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Moto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-Toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-Toli. Mosimbesang berasal dari bahasa Dampal, yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motimpedes Magau berasal dari bahasa Toli-Toli, yang artinya membangun daerah. Maka arti dari moto Mosimbesang Mesoungu Motimpedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-Toli tercinta.

0: Tanpa disadari, terkadang orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dilakukan tidak dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan kekerasan emosional, seperti hinaan, makian dari orang dewasa, makian hinaan dari teman sebaya, dan perundungan melalui daring atau cyberbullying. Adapun beberapa jenis kekerasan emosional, yaitu perkataan, misalnya tidak disayang atau tidak pantas disayang, perkataan tidak diharapkan untuk dilahirkan, atau dihina, direndahkan, dikatakan bodoh, tidak berguna, dan lain sebagainya. Tahukah Anda, kekerasan emosional ini dapat berdampak buruk pada mental anak hingga dewasa. Jadi, stop kekerasan emosional.
1: Aduh, demam kita punya badan ini. Itu coba kasih obat yang ada di atas meja itu.
2: Kalau sakit, jangan minum obat sembarang. Pergi sana ke pusat kesehatan masyarakat atau mendatangi petugas kesehatan.
1: Saya biasa begitu. Kalau sakit, minum obat yang biasa saya minum.
2: Ingat, setiap mengalami gangguan kesehatan, wajib hukumnya memeriksakan diri ke petugas kesehatan agar pengobatan itu tepat dan sesuai.
1: Aduh, kalau begitu saya mau ke pusat kesehatan masyarakat dulu.
3: Periksakan diri Anda ke petugas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan.

Pendengar di manapun Anda berada, ya pagi ini tentu kami akan hadir dalam lagu-lagu religi, khususnya untuk Anda umat Kristiani, lagu-lagu rohani yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda umat Kristiani. Dan pagi ini kita belajar bahwa tidak semua luka ini harus disimpan sendiri. Ada hati yang pernah jatuh, ada langkah yang sempat menjauh, dan ada doa yang lama terdiam. Namun kasih Tuhan selalu menemukan jalan untuk memeluk kembali setiap jiwa yang lelah. Lewat lagu Dihapuskan Dosaku, Victor Huta Barat, ini kita diingatkan bahwa sebesar apapun kesalahan di masa lalu, Tuhan sanggup mengampuni dan memulihkan. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar dan tidak pernah berhenti menerima kita apa adanya. Mari sejenak kita menenangkan hati, membuka ruang syukur dalam jiwa, dan biarkan setiap lirik lagu rohani ini menjadi doa yang menguatkan. Pendengar, inilah Dihapuskan Dosaku.

Ayah.

0: keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Nasir J. dari Maroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khusus RRI Buol FM 89 MHz, dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI, mantap dan maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau

0: mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

Sudah percaya bahwa enggak ada Allah seperti Allah kita, amin. Ya, hanya Yesus Tuhan. Allah yang kebesarannya tidak bisa terukur. Allah yang kasihnya dalamnya tidak bisa terukur. Allah yang dahsyat. Allah yang enggak pernah bisa saudara bayangkan dengan pikiran saudara. Allah yang baik.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Buasna, Buasna.
1: Tolong jaga warung saya sebentar ya.
2: Memangnya mau kemana Pak Dela?
1: Ya mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari dinas kesehatan untuk warung saya toh.
2: Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dela, kecuali tadi PT, CV atau kontraktor baru Pak Dela urus itu izin usaha.
1: Walah, tak boleh berpikiran seperti itu, Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya.
3: Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang kita lakukan pada pemerintah setempat.

0: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristiani, indah sekali memulai pagi dengan hati yang dipenuhi damai dan ucapan syukur. Semoga setiap lagu yang telah mengalun pagi ini mampu menguatkan langkah, menenangkan pikiran, dan menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu menyertai setiap perjalanan hidup kita. Biarlah terang kasih-Nya menuntun aktivitas sepanjang hari, memberi semangat dalam pekerjaan, kesehatan bagi tubuh serta sukacita bagi keluarga yang kita cintai. Jangan pernah lelah berharap sebab selalu ada kasih Tuhan yang baru setiap pagi. Terima kasih sudah bersama kami di lagu-lagu rohani, dan tetaplah membawa damai, menebar kebaikan, dan jadikan hari ini penuh berkat bagi sesama. Dan kita akan jelang penyampaian warta berita daerah, berita dalam berita sepekan.
1: Pro 1 RR.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Dosen pembimbing Poltekkes Kemenkes Palu Program Studi Keperawatan Tuli-Tuli, Dwi Yokyo Suswinarto mengatakan, kegiatan tanam mangrove merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa akan pentingnya peduli sesama dan peduli lingkungan. Ia berharap dengan pendidikan berkarakter dan praktek ini, mahasiswa semakin cinta tanah air. Pihaknya juga berterima kasih atas kehadiran tamu undangan stakeholder yang turut mendukung kegiatan penanaman mangrove di Dusun Kotani Bangun, Desa Ginunggung.
2: Kami dari Pendidikan Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Palu.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Tuli-Tuli, Buol, dan Parigimotong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Dosen pembimbing Poltekkes Kemenkes Palu Program Studi Keperawatan Tuli-Tuli, Dwi Yokyo Suswinarto mengatakan, kegiatan tanam mangrove merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa akan pentingnya peduli sesama dan peduli lingkungan. Ia berharap dengan pendidikan berkarakter dan praktek ini, mahasiswa semakin cinta tanah air. Pihaknya juga berterima kasih atas kehadiran tamu undangan stakeholder yang turut mendukung kegiatan penanaman mangrove di Dusun Kotani Bangun, Desa Ginunggung.
2: Kami dari pendidikan Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Palu, kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa diperkenalkan bahwa kami masih menerima mahasiswa baru, sekalian ajang sosialisasi. Terima kasih. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa kekuatan kami pada saat ini adalah sekitar 170 mahasiswa.
0: Sebanyak 3.776 siswa sekolah dasar yang tersebar di 229 sekolah dasar se-Kabupaten Tuli-Tuli mengikuti ujian air sekolah UAS tahun pelajaran 2026. Ujian air sekolah yang dilaksanakan 4 hingga 8 Mei 2026 ini mengujikan dua mata pelajaran setiap harinya. Kepala SDN Pembina Tuli-Tuli Abdul Ghafar saat diwawancara RRI di sela-sela pelaksanaan ujian air sekolah mengungkapkan, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian air sekolah secara maksimal, semua wali kelas sebelumnya telah melakukan persiapan masing-masing pesertanya dengan memberikan pembelajaran yang difokuskan pada kegiatan ujian air semester. Karena nilai semester 2 pada kelas 6 diperoleh dari hasil ujian air sekolah yang diselenggarakan saat ini. Di mana untuk SDN Pembina Tuli-Tuli sendiri, pada ujian air sekolah tahun ini jumlah pesertanya sebanyak 92 orang yang terbagi ke dalam 5 ruangan kelas ujian. Setiap hari sebanyak 2 mata pelajaran yang diujikan dengan waktu pelaksanaan ujian Senin hingga Jumat 8 Mei 2026.
3: Ada siswa yang mengikuti ujian akhir sekolah ini supaya betul-betul belajar sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua murid maupun kita sebagai guru, supaya mereka betul-betul berhasil dalam hasil kegiatan ujian akhir sekolah ini. Setelah ujian mereka tidak ada libur, tetap mereka sekolah seperti biasa karena hari efektif sekolah mereka itu sampai saat pengumuman. Dan insya Allah nanti pengumuman ini pada bulan awal Juni, insya Allah pengumuman untuk kelas 6.
1: Mengantisipasi cuaca El Nino atau musim kemarau yang dapat berdampak pada pertanaman padi atau dapat menyebabkan puso atau gagal panen, salah satu langkah yang ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli yakni mempercepat masa tanam asep atau April-September. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tuli-Tuli, Mahdar Daeng Silasa SPT, pada RRI menyebut untuk kondisi sawah di Kabupaten Tuli-Tuli saat ini rata-rata telah selesai dilaksanakan. Panen musim tanam Oktober-Maret atau Okmar, mengantisipasi kemarau yang puncaknya diprediksi pada bulan Agustus nanti. Saat ini dinas melalui para PPL dan kelompok-kelompok tani melakukan percepatan olah sawah usai panen untuk musim tanam asep. Dengan percepatan tanam diharapkan pada puncak musim kemarau yang diprediksi mulai bulan Agustus, pertanaman padi sudah tidak lagi terlalu banyak menggunakan air karena sudah akan panen. Selain penggunaan varietas benih padi yang tahan air, yakni varietas padi gogo, serta perbaikan jaringan-jaringan irigasi.
4: Dan yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah pemilihan varietas yang tahan terhadap air.
5: Yeah.
4: Ya. Sementara kita di Tuli-Tuli tahun ini, mulai tahun kemarin itu sudah kita kembangkan varietas padi gogo, padi ladang,
5: yeah,
4: yang memang sangat tahan dan rentan terhadap air. Dan oleh karena itu sekarang ini kita juga mengajukan usulan ini untuk pengadaan benih padi gogo dari pusat untuk mengantisipasi El Nino ini. Dan tahun 2025 kami sudah kembangkan kurang lebih 21 hektar itu padi gogo, dan sementara sekarang memasuki periode bulan ketiga karena penanamannya kemarin bulan November.
0: Fasilitas lampu lalu lintas traffic light di dua titik utama Kabupaten Buol mengalami kerusakan parah dan tidak berfungsi hampir selama 2 pekan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor alam yakni sambaran petir yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga akan risiko kecelakaan akibat pertigaan yang menjadi semrawut, terutama pada jam berangkat dan pulang kantor. Salah seorang pengendara motor, Sandri, menyatakan bahwa ketidakteraturan tersebut terjadi karena minimnya kesadaran untuk saling mengalah, sehingga masyarakat sangat berharap perbaikan segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa. Menanggapi hal Hal ini Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bol, Udin Jalal, mengonfirmasi bahwa pemadaman ini terjadi di dua lokasi strategis, yakni Kompleks Perkantoran Area Tugu Leok 2 dan Kompleks Perkuburan Raja. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilakukan tim Dinas Perhubungan bersama petugas PLN, ditemukan kerusakan pada komponen daya power perangkat akibat tegangan tinggi dari petir. Udin menjelaskan kewenangan perbaikan berada di bawah Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Perwakilan Palu. Pihak di Subbol telah melakukan koordinasi dan melaporkan kerusakan tersebut secara resmi. Namun jadwal pasti perbaikan belum dapat ditentukan karena adanya isu efisiensi anggaran di tingkat pusat. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Bol terus mengejarkan sosialisasi di lapangan guna memastikan pengendara tetap disiplin dalam berlalu lintas. Udin Jalan menegaskan agar para pengguna jalan lebih bersabar, tidak saling mendahului, dan bersedia berhenti sejenak apabila situasi di persimpangan tidak memungkinkan untuk melintas, demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5: Ya, ini bisa menimbulkan situasi yang cukup berbahaya dan membingungkan di jalan. Tanpa pengaturan lalu lintas yang jelas, pengendara sering ragu siapa yang harus jalan duluan dan siapa yang harus sabar. Ini bisa memicu kemacetan bahkan kecelakaan. Sebaiknya lampu lalu lintas mati dilaporkan ke pihak terkait supaya cepat diperbaiki karena ini menyangkut keselamatan banyak orang.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara serentak pada Senin 4 Mei 2026 lalu mengumumkan kelulusan bagi siswa-siswi kelas 12 atau kelas 3 tingkat SMA, SMK. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir ketika diwawancara RRI terkait pengumuman kelulusan di SMK 1 menyebut, untuk tahun pelajaran 2025-2026 dari jumlah siswa yang duduk di bangku kelas 3, 288 ada 2 siswa yang tidak lulus karena sejumlah faktor. Salah satunya kedisiplinan, kehadiran, serta beberapa tahapan yang tidak diikuti. Yang sebelumnya upaya telah ditempuh pihak sekolah dengan menemui orang tua dan siswa bersangkutan, namun ternyata siswa bersangkutan yang tidak ada kemauan sehingga tidak lulus. Untuk pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online atau melalui nomor WhatsApp masing-masing siswa usai sholat maghrib. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya konvoi kelulusan serta aksi coret-coret baju seragam yang masih bisa disumbangkan atau diberikan kepada siswa lain yang membutuhkan.
6: Pengumuman itu setelah atau umumkan hasil itu setelah sholat maghrib secara online, sehingga kami menjaga anak-anak tidak ada yang konvoi, Pak. Dan memang kami melarang anak-anak coret baju, dan kami sarankan baju itu untuk disimpan dan diserahkan ke adik-adik tingkatnya nanti atau ke siswa baru yang mendaftar di SMK 1.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli Srianti Amran melantik dan mengambil sumpah pengurus tim PKK 4 kecamatan dan 2 kelurahan. Pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Srianti Amran menyampaikan harapan agar para pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menghimbau agar seluruh pengurus mampu memberdayakan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Menurutnya, peran aktif pengurus PKK sangat penting dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
7: Bagaimana kita harus bekerja sama,

0: dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kita di 10 program pokok PKK.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat persiapan bersama sejumlah stakeholder, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kabupaten Buol. Wakil Bupati Buol, Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto dalam rapat tersebut mengungkapkan, kesiapan yang perlu dilakukan sama seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, terutama pelaksanaan sholat id, mulai khotib, imam, bilal, dan pemandu sholat. Sementara untuk waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender Masehi, yakni tanggal 27 Mei 2026 bertempat di Masjid Agung Buol.
2: Nah, yang kita bicarakan di sini adalah persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Saya kira untuk persiapan sholat Idul Adha untuk tempat tidak ada perubahan, tetap di masjid. Waktu kita menunggu putusan pemerintah. Tinggal yang kita mau rumuskan adalah pelaksana ibadah ritualnya, khatibnya, imamnya, dan lain-lain. Ini mungkin yang perlu kita putuskan bersama.
3: Pekerjaan ruas jalan Trans Sulawesi di Laulalang Kecamatan Toli-Toli Utara resmi dimulai Selasa 5 Mei 2026 kemarin dengan sistem buka tutup jalan. Kapolsek Toli-Toli Utara Ibtu Abdurrahman Ali ketika diwawancara RRI menyebut menjaga keamanan pekerjaan atau buka tutup jalan, Polsek Toli-Toli Utara menempatkan personil bersama pihak kontraktor di titik tutup jalan dari arah Toli-Toli maupun dari arah Buol. Personil melakukan penertiban parkir kendaraan agar kendaraan parkir secara tertib di satu jalur jalan sehingga jika terjadi hal yang sifatnya darurat atau satu waktu buka jalan tidak semeraut kendaraan yang akan melintas.
4: Atensinya kita itu saya mengambil kebijakan untuk menempatkan dua personil di sana untuk mengatur antrian-antrian kendaraan agar supaya antrian itu tetap satu jalur karena tidak menutup kemungkinannya kendaraan-kendaraan mungkin ambulans, pengangkut logistik yang perlu cepat kita loloskan dari situ. Jadi dari arah Buol itu mereka tutup di pendakian Pinjan itu, jadi antrian kendaraan itu di desa pendakian situ, baru dari arah Toli-Toli itu pas teratas itu.
1: Personil pemadam kebakaran damkar Kabupaten Buol bergerak cepat melakukan pemadaman api yang membakar area di sekitar gerai Indomaret Kelurahan Kali. Pihak damkar memastikan api telah berhasil dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar. Provos Damkar Buol, Tony Leo, menyatakan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi sesaat setelah menerima informasi dari masyarakat. Menurut keterangannya, kobaran api bermula dikarenakan warga dengan sengaja membakar ban mobil bekas di siang hari, sehingga api membesar dan pihak damkar langsung siaga untuk memadamkan api. Tony menjelaskan bahwa penanganan telah dilakukan secara maksimal dengan menyemprotkan air ke seluruh area yang terdampak, termasuk bagian atap seng dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar untuk memastikan tidak ada sisa api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian material dilaporkan hanya menyasar pada bagian instalasi pipa pembuangan.
5: Penanganan kami sudah melakukan pemadaman dengan maksimal. Menangani dengan maksimal, kami sudah padamkan apinya. Alhamdulillah tidak ada korban dan tidak ada, mungkin kerugiannya cuma berkisar di ada sedikit pipa pembuangan dari Indomaret itu ya, itu yang agak terbakar. Jadi kami melakukan pemadaman sampai di atap seng kami semprot semua dan bahan-bahan itu semua kami semprot. Alhamdulillah tidak ada korban yang lain.
3: Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan segala persiapan tidak terkecuali keamanan dari alat transportasi yang akan digunakan calon jemaah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan, dari sisi kesiapan transportasi sama seperti tahun sebelumnya, calon jemaah haji akan diberangkatkan melalui jalur darat. Bahkan untuk memaksimalkan persiapan dari sisi transportasi darat yang digunakan, sesuai hasil koordinasi akan dilakukan pengecekan dan pemeriksaan fisik kendaraan, baik bus maupun mobil yang sudah mulai dilakukan selama 4 hari terhitung mulai dari 4 Mei sampai dengan 7 Mei 2026. Ia juga menegaskan pemeriksaan fisik akan dilakukan pihak Dinas Perhubungan dan tentunya kendaraan yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari sisi kelayakan.
6: Pemeriksaan fisik, yaitu kendaraan yang mau dipakai jemaah, harus melalui pemeriksaan dulu Dinas Perhubungan. Setelah di ACC Dinas Perhubungan baru bisa di dipakai kendaraannya.

0: 1305 Bual Toli Toli. Ismail, salah satu orang tua casis dari Kabupaten Bual, ketika diwawancara RRI mengatakan, sebagai orang tua dirinya berharap dan berdoa agar anaknya mendaftar KOAT atau tentara wanita dapat mengikuti seluruh rangkaian seleksi secara baik dan lulus menjadi KOAT. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya orang tua namun juga daerah, di mana untuk pendaftaran tahun ini peserta dari Kabupaten Bual cukup banyak.
1: Kalau saya optimis tetap untuk Bual itu harus ada yang bisa terbasukkan. Baru ini awalnya pembukaan KOAT Sulawesi Tengah dengan adanya Pangdam baru Palakawira. Mudah-mudahan ya Kabupaten Bual bisa mencetak KOAT terbaru di Kabupaten Bual. Mudah-mudahan dengan adanya KOAT terbaru di Kabupaten Bual ini bisa membangun putra-putri Kabupaten Bual di jenjang TNI.
2: Musim kemarau dan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bual gencar melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar setiap harinya, yang dipusatkan di Pasar Kampung Bugis Bual. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting di Skumperindak Kabupaten Bual, Riko Anggara, menyampaikan, sesuai hasil pantauan harga bahan pokok pada hari ini, ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan harga, mulai dari bawang merah sebelumnya Rp45.000 per kilogram, turun ke harga Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini turun ke Rp35.000 per kilogram. Serta harga telur yang sebelumnya Rp70.000 per rak, kini turun hingga Rp65.000 per rak. Sementara harga cabai keriting dan beras saat ini dalam kondisi harga yang relatif normal.
3: Jadi kebetulan saya saat ini ada di pasar, memantau harga. Kalau untuk harga ini, harga komoditinya cenderung ada penurunan. Untuk bawang merah sendiri, itu dari harga Rp45 sudah turun ke harga Rp40. Kalau harga cabai rawit, sekarang sudah turun ke harga Rp35. Dari yang sebelumnya sempat di harga Rp50.000 di bulan lalu, turun ke harga Rp45 dan sekarang posisinya sekarang ada di harga Rp35.000.
0: Kabupaten Bual saat ini telah memiliki 8 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang beroperasi dan telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi SLHS dari Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa fasilitas pengolahan pangan di SPPG telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bual, Tuhonis Manlaya, menjelaskan bahwa pemenuhan standar sanitasi di SPPG menjadi perhatian utama dalam operasional layanan tersebut. Saat ini pengolahan limbah di SPPG Kabupaten Bual dilakukan dengan pendampingan intensif dari Dinas Lingkungan Hidup. Instansi tersebut secara rutin melakukan inspeksi mendadak, sidak, serta memberikan pendampingan teknis guna memastikan pengolahan limbah berjalan sesuai ketentuan.
4: Kabupaten Bual sendiri pada saat ini sudah ada 8 SPPG yang beroperasional dan semuanya itu sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan. Dan juga kami dari Kabupaten Bual juga saat ini untuk penanganan limbah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang pada saat ini intens melakukan sidak, melakukan pendampingan untuk perbaikan maupun pembuatan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah yang ada di SPPG di Kabupaten Bual.
2: Unit donor darah PMI Toli-Toli terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor darah sukarela. Kepala Unit Donor Darah PMI Toli-Toli, Dr. Suryani, menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat donor darah maupun prosedur pelaksanaannya. Karena itu, edukasi terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar dan tidak takut untuk mendonorkan darahnya.
5: Paham ya, kegiatan donor darah kalau satu kali mungkin efeknya terasa, tapi kalau dilakukan berkali-kali efeknya akan sangat-sangat berasa. Jadi kalau cuma satu kali harusnya dilakukan lagi gitu.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina.
2: Dan saya Datra Hasan.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 一人鳥。
1: Pendengar di mana pun anda berada, ini kembali kami hadir dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani anda di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah

kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Imping, baru berapa bulan tidak ketemu, kenapa badanmu tambah bengkak begini, Kiang? Apa kau makan sampai subur begitu badanmu?
1: Saya pekerja ini kasiang, cuma tidur. Saya suka makan ayam goreng, saya suka makan coklat, makan cemilan, makan permen.
0: Aduh, Imping, kenapa begitu? Makan banyak itu tidak dilarang, tapi harus makan makanan yang bergizi seimbang dan rajin berolahraga.
2: Ayo, jadilah milenial yang sadar gizi. Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, mentari perlahan mulai menyapa dan udara pagi membawa semangat baru. Dan di pukul 7 ini ya, kita akan memulai hari dengan energi positif serta lagu-lagu yang terbaik untuk menemani hari libur Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, terkadang hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hari-hari ketika masalah datang silih berganti, hati terasa lelah dan pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun di tengah semua itu, kita selalu punya pilihan untuk tetap kuat dan menjalani semuanya dengan hati yang lapang. Lewat lagu dari Dewa 19 ya, Hadapi Dengan Senyuman. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap ujian hidup akan terasa lebih ringan ketika dijalani dengan ikhlas dan senyuman. Karena seberat apapun perjalanan, waktu akan terus berjalan dan hidup harus terus tetap diteruskan. Mari kita dengarkan lagi lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini.

Pendengar di manapun Anda berada, tentu setiap manusia ada rasa sesal yang kadang datang terlambat. Saat waktu berjalan begitu cepat, kita baru menyadari betapa berharganya seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Tentang cinta, pengorbanan, dan harapan untuk bisa memperbaiki semuanya kembali. Lewat lagu Demi Waktu dari Ungu, tentu kita diajak menyelami perasaan kehilangan dan penyesalan yang begitu dalam. Liriknya tentu sangat menyentuh hati, mengingatkan kita bahwa cinta sejati seringkali baru terasa saat mulai menjauh. Ya, untuk Anda yang pagi ini sedang lagi mengenang seseorang atau sekedar menikmati suasana dengan alunan lagu penuh makna, ya mari kita nikmati lagi hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di pagi ini.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara.

Arab. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Terus satu. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, dan selanjutnya sebelum kami hadirkan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani pagi Anda, kami hadirkan info cuaca.
2: Saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, tentunya di antara hembusan angin yang menyapa dan cahaya mentari yang perlahan membuka hari, semoga langkah Anda hari ini penuh dengan harapan. Cuaca tentu bukan sekedar langit yang cerah atau mendung yang datang ya. Ia adalah bahasa alam yang memberi tanda kapan kita melangkah, kapan kita bersiap. Karena itu, mari sejenak kita menyimak bagaimana kondisi langit hari ini. Apakah ia membawa hangatnya sinar mentari atau rintik hujan yang menenangkan? Dan kita sudah bersama dengan Bapak Tony, salah satu prakirawan BMKG Tolikbol Tolikoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Tony.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak.
1: Iya, silakan Pak Tony untuk info cuaca hari ini.
3: Baik, selamat pagi para di sobat cuaca Toli-Toli, saya forecaster Oduni dari stasiun meteorologi Sultan Banjilan Toli-Toli akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong pada hari 17 Mei 2026.
4: Baik, langsung saja untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri untuk hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, dari pagi hari hingga hari, umumnya pada pagi hari sendiri umumnya terdapat hujan ringan hingga sedang di wilayah wilayah Dakopangan, Toli-Toli Utara, Galang, Baulan, Lapasio, Ubudidi, Basidodo, Dundo, Dambal Utara, dan Dambal Selatan. Kemudian dari siang hari hingga sore hingga dini hari, umumnya berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari di wilayah Toli-Toli Utara, Dakopamea, Galang, Baulan, Basidondo, Dundo, dan Dakal Selatan. Kemudian pada malam hari juga terdapat potensi hujan di wilayah Toli-Toli Utara, Dakopamea, Dundo, dan Dakal Selatan. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari ya dini hari, umumnya berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu siang hingga sore hari dan juga pada dini hari, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Parigimotong dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari umumnya juga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu pagi hari dan dini hari dengan wilayah yaitu di Biau, Bokat, Ukal, Bonobogu, Gadung, Keramat, Lakea, Mamono, Palele, Palele Barat, dan Tiloan dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 7 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang pada hari ini yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui media sosial kami yaitu cuaca.bmkg.id, kemudian melalui aplikasi OBMKG atau sosial media kami yaitu BMKG Poli. Demikian informasi perakiraan cuaca. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
1: Iya, Pak Tony. Pak Tony, apakah ya. Di pagi hari, di hari ini ya akan ada potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang?
4: Untuk pada pagi seperti yang telah saya sampaikan tadi, di wilayah Kabupaten Toli sendiri pada pagi hari terdapat hujan. Kemudian pada siang hingga sore hari terdapat beberapa wilayah Kabupaten Toli yang seperti yang saya sampaikan tadi. Terdapat juga hujan. Kemudian untuk malam harinya juga terdapat hujan, potensi hujan di wilayah Kalimantan Utara, Dago Pamian, dan Dodo Dapal Selatan. Untuk potensi cuaca ekstrim untuk pada tidak ada, tapi adanya potensi hujan.
1: Baik, apakah itu aman bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar ruangan? Pak Tony?
4: Ya baik Pak, untuk pada pagi hari ini dihimbau kepada masyarakat untuk tetap memantau perakiraan cuaca dari kami karena pada pagi hingga sore hari nanti akan terjadi potensi hujan dan pastinya diimbau kepada masyarakat untuk yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan dapat sebelum beraktivitas dapat mengecek info perakiraan cuaca dari kami, kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan karena pada dapat potensi hujan, mempersiapkan seperti jas hujan, peralatan untuk menghadapi hujan.
1: Baik, yang terakhir apa yang menjadi pesan keselamatan selaku perakirawan untuk hari ini?
4: Baik, mungkin ada pun pesan dari saya kepada atau masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri untuk menghadapi adanya himbauan atau sebelum melakukan aktivitas sebelum pada pagi hari ini yaitu tetap yang pertama tetap waspada akan akan terjadi potensi hujan, maka dari itu kepada masyarakat diimbau untuk tetap menyiapkan peralatan seperti jas hujan jika beraktivitas di luar ruangan dan tetap jaga kondisi. Kemudian jangan hindari berteduh di bawah pohon saat nanti terjadi hujan. Kemudian waspada terhadap genangan air atau jalan licin yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian segera cari tempat aman jika terjadi hujan lebat atau angin kencang. Kemudian gunakan alas kaki yang tidak licin untuk menghindari terpleset. Dan jika sedang berada di luar ruangan, hindari area yang terbuka atau lapangan luas saat dan jangan menggunakan peralatan elektronik di tempat terbuka saat adanya petir. Baik, mungkin itu saja pesan dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Tony untuk info cuacanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dan tentu selamat menikmati hari Minggu bersama orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti info cuaca dari prakirawan BMKG. Semoga dari informasi yang kita terima, ya tentu kita bisa lebih mempersiapkan diri, karena di setiap perubahan langit selalu ada cerita baru yang bisa kita jalani dengan penuh makna. Tetap bersama kami, karena kami akan menemani hari Anda tentunya dengan lagu-lagu selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami persiapkan dan juga tentunya informasi-informasi lainnya.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Ya pendengar di manapun Anda berada, untuk liburan lagu-lagu pop Indonesia dan warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta tidak dapat kami siarkan ke ruang dengar Anda, karena kini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Raja Bantilan.